0: kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
1: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
3: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
3: Diundang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses menjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dan tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
4: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
5: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya memberi dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
4: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
7: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
6: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
8: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
6: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Jakarta, Alfri mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
9: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
9: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
11: Kami akan mengajukan perlawanan atas dakwaan. Ya. Iya, tim advokat ya.
12: Gitu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Ya, kami berikan kesempatan minggu depan. Ya.
10: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
15: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
14: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
15: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
16: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
15: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
17: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam, ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai OTK.
15: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
18: Menurut saya, kalau Koperasi Desa ikut berperan menyalurkan bantuan,
13: itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Dogi, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang. di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Ya pendengar, ayo berolahraga ya dengan bersepeda. Tetap semangat untuk Anda mengarungi hari ini dengan penuh semangat, motivasi yang tinggi. Dan alhamdulillah Sintang sudah diguyur hujan, mentralisir udara yang selama ini kurang sehat, terkontaminasi debu, bakteri, virus tentunya. Alhamdulillah dengan adanya turun hujan meskipun tidak terlalu lama, tapi alhamdulillah ya mampu membasahi bumi Sentang dan sekitarnya. Baik, untuk Anda selamat pagi, selamat bergabung dalam program Suara Warga. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. Boleh juga update cuaca, apakah di daerah Anda pagi ini juga sudah hujan atau masih kemarau ya, gersang kondisinya. Lalu bisa Anda sampaikan juga tentang kondisi infrastruktur ataupun apa hal-hal yang fakta dan penting untuk disampaikan ke pendengar kita pagi ini, dengan harapan apa yang disampaikan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Yuk hingga pukul 8 di 0565-27447, program Suara Warga RRI Pro 1 Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Baik, kami berikan ruang untuk Anda di 0565274747, program Suara Warga. Dan nanti pada pukul 9 kami juga ajak Anda bergabung dalam program Halo RRI. Silakan Anda berinteraksi bersama kami di pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pantauan lalu lintas melintasi Jalan JC Pangurai pagi hari ini cukup ramai lancar. Dan kami juga berharap Anda hati-hati dalam perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan selalu menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi Anda yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2, kemudian roda 4, juga ya menggunakan sabuk pengaman, jangan saling mendahului, utamakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya. Selamat pagi juga untuk warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti halnya di Kabupaten Kapuas Hulu, daerah Badau dan sekitarnya, lalu Kabupaten Sintang, di daerah Senaning dan sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda. Selamat menjalankan rangkaian aktivitas Anda di hari ini, jelang akhir bulan Juli, ya, menyongsong bulan Agustus 2026. Kami nantikan Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, seperti apa kondisi cuaca saat ini juga. Dan di daerah Anda juga sedang musim apa? Apakah musim beladang? Dan ketika musim ladang, sedang apa, sudah bakal ladang, sudah menanam padi, atau di daerah Anda ada informasi-informasi menarik lainnya yang mungkin bisa Anda sampaikan, ataupun keluhan yang ingin Anda adukan. Silakan di 0565274747. Dan di WhatsApp kami 0857500470. Anda bisa kirimkan rekaman suara Anda atau voice note, dan juga bisa mengirimkan video Anda, ya, video singkat, ya, 30 detik atau 1 menitan, ya, tentang hal yang ingin Anda utarakan di 0565274747 dan WhatsApp kami di 0857500470.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ibu-ibu, cacingan itu dapat menyebabkan stunting.
1: Stunting?
0: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
1: Iya, Bu. 2 kali dalam setahun, kan?

0: Suara Warga kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pukul 8 hingga pukul 9 nanti kami akan isi dengan informasi-informasi aktual dari seluruh penjuru tanah air, dalam dan luar negeri, termasuk juga dari informasi dunia olahraga.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Hai, babe. Aku udah teleponin kamu, tapi kamu gak angkat. Aku minta maaf ya. Aku gak mau putus, maafin aku.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dalam dua hari terakhir, setiap SPBU di Kota Pontianak terlihat ada antrian panjang warga, yaitu untuk mengisi bahan bakar minyak, di mana antrian panjang tersebut hingga memakan badan jalan raya. Seperti halnya yang terpantau di Jalan Tanjung Raya 2, sejak pagi sudah terdapat antrian panjang. Saat sore SPBU tutup karena bahan bakar sudah habis, dan begitu di daerah lainnya. Antrean panjang juga terjadi seperti yang terjadi di Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka, dan lainnya. Dan pendengar, dalam hal tersebut warga Pontianak meminta kepada pemerintah dan pihak Pertamina untuk bisa mengatasi persoalan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Chris. Dan ia mengatakan bahwa kondisi antrean panjang bisa membuat kondisi panik sehingga orang berbondong-bondong untuk mengantri bahan bakar minyak tersebut. Dan sebelumnya, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sendiri mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera untuk menormalkan distribusi bahan bakar minyak BBM menyusul antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pontianak. Menurutnya, kondisi tersebut memang telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi untuk mempengaruhi kelancaran mobilitas maupun roda perekonomian apabila tidak segera diatasi. Ia mengatakan bahwa pemerintah Kota Pontianak menghormati penjelasan Pertamina mengenai kendala distribusi akibat kapal pengangkut BBM harus menunggu air pasang Sungai Kapuas. Namun, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas dan kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak terus berulang. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda menyimak informasi terkini berkaitan dengan kondisi cuaca yang terjadi di Kabupaten Sintang. Langsung dari BMKG Kabupaten Sintang, seperti apa pendengar, kita akan simak bersama.
2: Informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Info peringatan cuaca dari stasiun BMKG Tebelian Sintang pada 28 Juli 2026 pukul 21.02 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Sepauk, Sintang, Tempunak. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Ketungau Tengah, Ketungau Hilir. Demikian info peringatan cuaca dari stasiun BMKG Tebelian Sintang.
2: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
0: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: PT Pertamina Patria Niaga dan Kepolisian Daerah Polda Kalimantan Barat memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM dan LPG di daerah itu dalam kondisi aman dan cukup. Dengan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar tersebut, tentu dipastikan harus bisa didistribusikan dengan merata dan tepat sasaran. Widi Tri Adi Hidayat mengatakan bahwa stok BBM dan juga LPG secara umum yaitu masih mencukupi kebutuhan masyarakat dengan pasokan terus bergerak dinamis melalui distribusi dari terminal dan titik suplai. Ia bahkan menjelaskan stok LPG untuk kebutuhan rumah tangga dan industri berada di level yang mampu memenuhi kebutuhan hingga beberapa hari ke depan. Dan sementara itu untuk stok BBM sendiri, BBM bersubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, dan produk lainnya rata-rata tersedia yaitu untuk lebih dari 10 hari. Widi sendiri juga mengatakan bahwa kondisi pasokan secara umum stabil meskipun terdapat peningkatan konsumsi pada sejumlah wilayah akibat yaitu pergeseran penggunaan BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi setelah kenaikan harga beberapa waktu yang lalu. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan tersebut, pendengar, Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan memperoleh tambahan kuota BBM bersubsidi pada triwulan ketiga tahun 2026 termasuk untuk solar dan Pertalite. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara Kalbar.
1: Es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Rangkaian Pekan Gawai Daya atau PGD, pendengar, tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026 resmi diawali dengan prosesi ritual adat yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Juah Jerora 1 pada Selasa hari ini. Ya, pendengar, maksud kami pada Rabu hari ini, di mana prosesi sakral tersebut dipimpin langsung oleh seksi ritual adat sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak Kabupaten Sintang. Acara berlangsung hikmat dan diikuti oleh para tokoh adat, panitia, serta juga masyarakat. Di mana ritual adat ini memiliki makna penting dalam pelaksanaan Pekan Gawai Dayak karena memang menjadi simbol ungkapan syukur, penghormatan kepada leluhur, sekaligus juga doa agar seluruh rangkaian kegiatan ini berlangsung dengan aman, lancar, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Koordinator Seksi Ritual Adat, Petrus Mida, mengatakan bahwa ritual adat juga berfungsi sebagai penolak bala atau energi negatif, yaitu guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan terlindung dari berbagai hambatan yang tidak diinginkan. Menurutnya, melalui doa dan ritual adat, masyarakat memohon yaitu keselamatan agar perayaan adat ini berlangsung tertib, lancar, dan juga aman. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jepra Edward mengajak kepada seluruh masyarakat untuk hadir memeriahkan Pekan Gawai Dayak sekaligus juga menjaga keamanan dan juga ketertiban agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik hingga selesai. Ajakan serupa juga disampaikan oleh Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 yaitu Tony. Ia berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi yang kondusif sehingga perayaan Gawai Dayak ini menjadi momentum kebersamaan, ungkapan syukur dan juga sukacita bagi seluruh masyarakat. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Banjir paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi, dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: yaitu gratifikasi, dikutip dari kemenku.go.id. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.
1: Pendengar, sesaat lagi pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Halo RRI untuk Anda. Dan kami juga ajak Anda bergabung melalui layanan telepon dan WhatsApp Pro 1 RRI Sintang.
2: Halimah, Halimah mau kemana?

0: Sehat.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
2: Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, peringatan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan ini peringatan berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau Ditjen PSP Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan ataupun pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui yaitu usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Jadi pendengar, informasi yang beredar tautan pendaftaran bantuan 15 juta untuk petani adalah tidak benar alias hoak alias palsu. Informasi ini kami kutip dari Komdigi Republik Indonesia.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: Satu. Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis bah.
2: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku bah saja ndak genah dibuatnya.
3: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
4: Baik, pendengar Halo RRI kembali hadir menyapa Anda. Silakan di 0565-27447 kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan, keluhan, informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda. 0565-27447 dan WhatsApp kami 0857-500-4740. Silakan Anda bergabung, berinteraksi bersama kami di pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, Rabu 29 Juli 2026. Di 0565-27447, bagaimana kondisi infrastruktur di daerah Anda ketika musim kemarau melanda? Dan tadi kita sudah menikmati guyuran hujan membasahi bumi Sendentang dan sekitarnya. Apakah di daerah Anda sudah diteralisir udaranya oleh hujan tadi pagi atau tidak ada hujan? Lalu bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda? Harga BBM, kemudian gas LPG 3 kg, harga-harga kebutuhan pokok lainnya seperti beras, gula, minyak goreng, ya. Silakan Anda sampaikan kepada kami melalui layanan telepon di 0565-27447 atau juga pelayanan kesehatan. Seperti apa di daerah Anda? Biasa ada mantri, kemudian di puskesmas-puskesmas di daerah Anda, apakah pelayanan prima atau Anda juga merasa kurang puas? Bisa Anda kabarkan, bisa Anda sampaikan melalui siaran udara RRI Sintang pagi ini.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini dari Pak Sekius ini Manyam Kapuas 1 Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami sini Manyam
1: itu bukan saya Dika dari Jalan M Saat mau melaporkan
2: sampaikan kita tentang ini bawang merah akan
3: dinaikkan dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda dalam program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda ingin bergabung 30 menit ke depan. Silakan Anda bergabung melalui layanan telepon ataupun bisa mengirimkan voice note atau video Anda melalui WA Pro 1 RRI Sintang di 085750004740. Yuk bergabung, pendengar, kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan segala sesuatu yang terjadi di daerah Anda. 0565 27447, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan tentang kerusakan jalan, kondisi infrastruktur, baik itu penerangan, kesehatan, pendidikan, bisa Anda sampaikan kepada kami melalui siaran udara RRI Sintang. Yang penting informasi yang Anda sampaikan adalah informasi fakta ya, bukan informasi hoaks.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku wah saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuang tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bonggasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Baik pendengar, kami masih nantikan Anda dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk Anda ingin bergabung dalam program Halo RRI. Silakan sampaikan aduan Anda, permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Dan ini memang kesempatan yang tepat untuk diri Anda bersuara, menyampaikan persoalan, permasalahan yang selama ini terjadi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah Anda, sehingga Anda bingung kemana harus mengadu dan apa solusinya. Nah, Halo RRI adalah tempat Anda untuk bisa menyampaikan informasi-informasi fakta, dan tentu juga ini menjadi salah satu hal yang tentunya membuat Anda puas ketika Anda menyampaikan informasi, ditindaklanjuti, mendapatkan sebuah solusi, misalkan kerusakan jembatan yang memang merupakan salah satu akses penghubung ya dari daerah Anda ke tetangga sebelah ya, kampung sebelah. Nah, ini dengan adanya aduan yang Anda sampaikan ini menjadi sebuah titik terang, ditindaklanjuti dan diperbaiki segera ya, perbaikan oleh pihak-pihak terkait. Nah, ini misalkan salah satu contoh yang bisa Anda lakukan ya, bisa Anda peroleh. Oleh sebab itu, peringatan melalui siaran udara RRI Sintang, kami memberikan ruang untuk Anda, Halo RRI, yang hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.

sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565274447 dan WA atau voice note di 0857500047740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: ini dari Pak Sekius ini Manyam Kapuas 1 Desa Mendungjaya. Mengapa masyarakat kami ini Manyam
1: Kapuas 1 saya Dika dari Jalan M Saat mau melaporkan,
2: sampaikan di pasar Kasitang ini bawang merah agak
3: naik dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahar.
4: Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.
5: Baik pendengar, program Halo RRI kami cukupkan di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jelang pukul 10 juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang lingkar Anda, tetap bersama kami di FM 102,5 MHz. Kan informasi dan inspirasi masih terus hadir untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda dimanapun berada. Berikutnya rekan saya Mbak Dewi Suryati hadir bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimana pun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini degeri hujan ya. Dan ya, adem ya, lumayan ya. Semoga acara-acara yang Anda laksanakan hari ini berjalan baik dan lancar. Ya, acara apapun itu semoga semuanya berjalan baik dan lancar. Pekerjaan-pekerjaan Anda di kantor atau di rumah atau dimanapun adanya ya, semuanya semoga berjalan baik dan lancar. Selamat Gawai Dayak juga di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 2026. Merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan ya. Pendengar, 29 Juli sampai 2 Agustus. Nah, dimulai dari hari ini pendengar ya, untuk Anda silakan. Dan jangan lupa juga pesan Ketua DAD tetap menjaga ketertiban, keamanan gitu, jangan membuat gaduh dan lain-lain, karena tidak akan di sidang adat langsung didenda 25 juta rupiah. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jaga agar acara Pekan Gawai Dayak ini berjalan baik dan lancar. Ya, sukses selalu untuk seluruh panitia dan juga para pengisi acaranya nanti ya. Gimana sih serunya? Ya udah, datang aja ke sana ya. Nah, pendengar di manapun Anda berada, Sintang siang ini akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: itu aku kembali padamu.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
2: Ya, pendengar Bang Sinari, kawasan Jalan YC Pangurai dan kami hadirkan informasi berikut ini dilansir dari rri.co.id. Polres Cikado menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana perampasan emas di wilayah Kabupaten Cikado. Saat ini Satreskrim Polres Cikado masih melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkapkan secara utuh fakta-fakta dalam perkara tersebut. Kapolres Cikado AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Polres Cikado Ibda Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima 23 Juli 2026 dan saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Cikado. Berdasarkan laporan yang diterima, pelapor mengaku kehilangan emas dengan berat sekitar 936,97 gram dari total emas yang dibawanya sekitar 1.666 kilogram. Menurut keterangan pelapor, peristiwa tersebut terjadi setelah kendaraan yang ditumpanginya dihentikan dan dilakukan penggeledahan di wilayah Sungai Kunyit. Barang yang dilaporkan hilang terdiri dari 2 batang emas dan 1 lempeng emas. Ibda Iwan menjelaskan informasi yang disampaikan pelapor saat ini masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan akan didalami oleh penyidik untuk mengungkapkan fakta-fakta sebenarnya. Informasi ini pendengar dilansir dari rri.co.id.

0: Ku sepatah ampun mebaluba pada mebalumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan sair-sair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

Oke, deh, pendengar, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menguji tabung gas N20 merek Wiving di Jakarta. Hasilnya Wiving murni untuk pemakaian medis anestesi atau tanpa tambahan bahan pangan. Hasil uji laboratorium forensik Polri dan BPOM memperkuat fakta bahwa seluruh tabung berisi N2O murni standar gas medis. Gas tersebut diperuntukkan untuk anestesi tanpa kandungan bahan tambahan pangan. Hal itu dikatakan Dirti Pid Narkoba Brigjen Eko Hadi dalam keterangan resmi yang diterima oleh RRI pada hari Selasa 28 Juli 2026. Ia juga mengatakan pihaknya telah meminta keterangan ahli untuk membuktikan layak atau tidaknya wiping ini untuk dikonsumsi. Hasilnya ahli menguatkan bahwa corong plastik tidak sesuai dengan alat pembuat krim kuliner. Selain itu, hasil investigasi tabung gas Wiving juga tidak memenuhi standar surat edaran BPOM. Wiving tidak memiliki tambahan untuk pangan. Selengkapnya pendengar, bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi, seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sis.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari Telisik Sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya, pendengar, masih dilansir dari laman rri.co.id. Rangkaian Pekan Gawe Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 2026 resmi diawali dengan prosesi ritual adat yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Juah, Cerora 1 pada hari ini ya, Selasa 29, maksud kami hari Rabu ya, 29 Juli 2026. Proses sakral tersebut dipimpin langsung oleh seksi ritual adat sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Acara berlangsung khidmat dan diikuti para tokoh adat, panitia, serta masyarakat. Ritual adat memiliki makna penting dalam pelaksanaan Pekan Gawai Dayak karena menjadi simbol ungkapan syukur, penghormatan kepada leluhur sekaligus doa agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, lancar, dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang dengan kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya. Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah. Tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Taulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Esensi Buku pukul 16:30. Pukul 16:30 adalah sebuah novel yang menggambarkan perjuangan Alina dalam mencari kedamaian di tengah kekacauan hidupnya. Ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2018. Alina, tokoh utama dalam cerita, mengidamkan hidup yang lebih baik dan terbebas dari masalah yang mengganggunya. Dia merasa terbebani oleh kekacauan yang melanda kehidupannya. Baru saja putus dari kekasihnya, orang tuanya terus-menerus dilanda konflik, dan teman terdekatnya memilih hidup sebagai simpanan suami orang. Merasa hidup terlalu berat, Alina berusaha mencari pelarian dan keinginan untuk menjadi orang lain. Ketika ia bertemu Danu di sebuah bis kota, Alina melihat kesempatan untuk menjadi Marni, identitas baru yang membawa perasaan kekuatan dan keberanian. Dalam peran Marni, Alina merasa bisa melepaskan beban hidupnya dan menemukan kedamaian yang selama ini dicarinya. Namun pertanyaan yang muncul, apakah Alina bisa selamanya menemukan kedamaian ketika menjadi Marni? Ataukah identitas baru ini hanya memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kenyataan? Melalui cerita yang penuh dengan kejutan dan konflik emosional, Andrea Hirata menggambarkan perjalanan Alina atau Marni dalam menemukan jati diri dan arti sebenarnya sebuah kedamaian. Novel ini mengajarkan pembaca tentang kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup, tentang mencari dan menerima diri sendiri, serta tentang perjalanan menuju keselamatan dan kedamaian batin. Pukul 16:30 tidak hanya menghibur pembaca dengan cerita yang mengharukan, tetapi juga menginspirasi mereka untuk merenungkan arti hidup dan keberanian menghadapi tantangan yang ada. Sebuah karya yang menggugah dan penuh makna. Andrea Hirata berhasil menyajikan kisah yang menyentuh hati dan meresap di dalam pikiran pembaca. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

pendengar, ada berita duka dari Momoy di Sintang ditujukan kepada Abang Yogi di Simpang Suruh Kapuasulu. Isi berita diberitahukan kepada Bang Yogi agar segera pulang ke Sintang dikarenakan nenek sudah meninggal dunia tadi malam Selasa. 28 Juli 2026 sekitar pukul 10 malam di Rumah Sakit ADM John Sintang. Demikian berita duka ini disampaikan. Bagi siapa saja yang mendengar dan mengenal nama saudara Yogi untuk bisa menyampaikannya. Terima kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa bola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo, e hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade, e agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Atletik Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

dimanapun Anda berada. Demikian telah kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga dengan salat yang akan dijalankan menambah keimanan ketakwaan. Semoga Allah juga memberikan kesehatan, kebahagiaan dan mengabulkan segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin.

Ceritakanlah. Anda sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia. Hidup akan dimudahkan dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryanti.

Lapang dada kunci mudahnya urusan. Kita semua ingin agar segala urusan dimudahkan. Pekerjaan, rumah tangga, pengasuhan anak, dan beragam urusan bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada prakteknya, wajar bila terkadang dalam pelaksanaan urusan kehidupan kita merasa ragu ataupun takut. Kondisi ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa merasa takut dan ragu, tidak bisa menyampaikan pesannya dengan baik. Ia juga takut akan respon Fir'aun dan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan resep bagi hambanya yang merasa ragu dan takut untuk melapangkan dada. Dengan berdoa dan berserah padanya, hati menjadi lapang, urusan pun menjadi mudah. Doa Nabi Musa alaihi salam yang tertulis dalam firman Allah, Quran Surah At-Toha ayat 25-28 ini bisa kita baca. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafkahu kauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Lapangkan dada, mudahlah urusan kita. Sukma Diarti, Perangin Angin.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Saat kita merindui cinta yang jauh, tak bisa kita sentuh. Tak bisa kita menahan rasa bernama rindu yang tak tahu bentuk rupanya. Tapi, ya ada di hati bukan? Sakit di dada saat merasakannya. Rindu serindu-rindunya menjalar ke sanubari. Tapi, pernahkah engkau merindui bertemu dengan Rab Sang Pencipta dalam keadaan yang baik? Apakah pernah sakit di dada menahan rindumu akan itu? Sering-seringlah membaca kalam Rab Semesta. Maka kerinduan itu perlahan akan membahagiakan jiwamu. Itupun jika engkau tahu apa makna rindu di balik rindumu padanya. Jangan biarkan kerinduan yang kamu miliki malah menjauhkanmu pada Rabmu. Justru jadikan kerinduan itu menjadi sebuah rasa yang indah dengan terus merindui Sang Pencipta selamanya.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Iya, pendengar. Selamat siang untuk Anda, selamat menikmati makan siang Anda. Bagi Anda yang sedang menikmati makan siang ya, jangan lupa ya, kerja itu harus seimbang juga dengan energi yang Anda keluarkan ya. Jadi luangkanlah waktu Anda untuk makan siang, kecuali untuk puasa gitu. Puasa apa ada ya, mubit ya, sampai hari besok ya. Hari ini. Nah, pendengar, industri fashion terus berkembang seiring perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tren serta kebutuhan berpakaian. Dilansir dari berbagai sumber, seperti terdapat dalam laman rri.co.id, ada beberapa ide bisnis fashion yang menjanjikan. Yang pertama adalah fashion berbahan ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan membuat produk fashion berbahan organik, kain daur ulang, atau material ramah lingkungan semakin diminati. Selain memproduksi pakaian eco-friendly, pelaku usaha juga dapat mengembangkan konsep trip modern sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar, misalnya juga Anda bisa custom tersit T-shirt printing ya. Bisnis kaos custom menjadi pilihan menarik karena pelanggan dapat memesan desain sesuai keinginan mereka. Nah, dukungan teknologi digital printing memungkinkan percetakan dalam jumlah kecil dengan hasil yang tetap berkualitas sehingga lebih efisien bagi pelaku usaha. Kemudian juga bisnis fashion lainnya adalah hijab and body fashion ya. Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar untuk busana muslim, sehingga peluang bisnis hijab dan modest fashion masih sangat terbuka. Inovasi pada desain, bahan, model, serta model yang mengikuti tren dapat menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Ada juga athleisure and activewear ya. Nah, meningkatnya gaya hidup sehat membuat perminatan pakaian olahraga terus mengalami pertumbuhan. Produk seperti legging, jaket olahraga, kaos olahraga, hingga sport dan lain-lain banyak dicari karena nyaman digunakan sekaligus memiliki tampilan yang modis.

Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, bisnis fashion lainnya banyak ya tentunya yang ingin terjun ke sana ya. Ada juga bisnis usaha konveksi. Nah, konveksi menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena melayani beragam produksi pakaian dalam jumlah besar seperti seragam sekolah, kantor, komunitas maupun organisasi. Meski membutuhkan investasi pada mesin dan peralatan produksi, kualitas hasil jahitan harus tetap menjadi prioritas agar mampu bersaing di pasar. Tapi kalau misalnya untuk pribadi masih ada juga sih, tapi dengan adanya digital media, sosial media gitu ya, ada beberapa yang bilang ke saya katanya, ya paling memperkecil paling seperti itu ya, yang menjadi masih ada tetapi jarang katanya gitu ya. Ya udah, usaha apapun mudah-mudahan usahanya tetap lancar, tetap mencukupi, kalau bisa sih lebih, ya gak?

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 29 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di tiga area kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, Jeffrey Edward, mengajak masyarakat menyaksikan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 di Rumah Betang Tampun Juah, Jerora, Sintang. Bersama saya di Suryati, inilah Warta Siang selengkapnya. Kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di tiga area kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini berikut ini.
2: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar. Walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut, jenis lahan dari lokasi terbakar jenis lahan gambut dan tanah mineral, sedangkan fungsi kawasan hutan lahan tersebut berada pada areal penggunaan lain atau berada di luar kawasan hutan. Jarak kebakaran lahan yang terjadi dengan pemukiman kurang lebih berjarak 5 km.
3: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi, diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar, walaupun masih ada muncul asap-asap pada titik-titik kebakaran lahan tersebut.
2: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, petugas masih harus melakukan penyisiran dan pembasahan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Selain melakukan pemadaman, tim gabungan juga terus memantau perkembangan situasi di lokasi kebakaran guna mengantisipasi meluasnya api ke area lain. Pemantauan di lokasi secara berkala, terutama pada titik yang masih mengeluarkan asap, mengingat cuaca panas, angin, dan minimnya curah hujan dapat meningkatkan potensi kebakaran kembali terjadi. Suryatini melaporkan.
0: Tiga murid terbaik Madrasah Tsanawiyah atas nama Kisha Nur Asifa, Afika Ananda Putri, dan Sarah Kalisa Almahri berhasil meraih juara 3 kategori MTs SMP sederajat pada Lomba Debat Ilmiah Bahasa Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Forum Anak bekerjasama dengan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata KKN UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara logis, serta meningkatkan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat dengan santun dan berbasis data. Kepala MTs Negeri 1 Sintang, Stardi, mengatakan keberhasilan ini menjadi bukti bahwa peserta didik MTs Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis yang sangat baik. Ia juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih para peserta didik tersebut. Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman. Berikut laporan Ade Ramli.
4: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
5: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Bulan-bulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning, bagian kan belum lama tanam.
4: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
6: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur untap pupuk atau untuk itu, ya terurainya lama.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
7: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
4: Ia berharap melalui Sekolah Lapang Iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna meningkatkan kebugaran jasmani serta memperata silaturahmi antar prajurit dan tren 121 Alam Banda Wanoai, Brigjen TNI Purnomo Sidi melaksanakan olahraga lari sore bersama prajurit Yonip 833 Bumi Darana Tesanggau kemarin. Dan Rem Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan fisik yang kuat adalah modal utama seorang prajurit dalam menjalankan tugas negara. Momen ini juga sebagai ajang untuk membangun jiwa korsa, guna kesiapan tugas yang maksimal. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh semangat. Antusiasme terlihat dari yel-yel yang digelorakan prajurit sepanjang rute perjalanan menunjukkan dedikasi tinggi prajurit terhadap satuan. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward mengajak masyarakat untuk menyaksikan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 di Rumah Betang Tampun Cuah Cerora Sintang. Berikut laporan Dian Bin Yuda.
8: Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang Jeffrey Edward mengajak seluruh masyarakat untuk hadir dan mensukseskan pelaksanaan Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang yang akan berlangsung pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Rumah Betang Tampun Juah Jerora Sintang. Jeffrey mengatakan Pekan Gawai Dayak merupakan agenda budaya tahunan yang menjadi wadah pelestarian adat, tradisi, serta mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Tahun ini, Pekan Gawai Dayak ke-13 mengusung tema merawat tradisi, mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Jeffrey berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Selain mengajak masyarakat untuk datang, Jeffrey juga mengimbau seluruh peserta, pedagang maupun pengunjung agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
9: Hadir dan sukseskan

0: membuat gerora.
1: Jeffrey melanjutkan, partisipasi masyarakat dalam menjaga suasana yang aman, tertib, dan kondusif akan menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak tahun ini, sehingga seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelestarian budaya Dayak di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pemerintah Desa Ujung Bayur Kecamatan Ambalo Hilir Kapuasulu menggelar rembuk standing dan musyawarah desa Musdes penyusunan RKPDES 2027 di Gedung Serbaguna Desa Ujung Bayur Senin. Kegiatan dihadiri unsur kecamatan, Polsek Ambalo Hilir, pemerintah desa, BPD, pendamping desa, serta tokoh masyarakat. Musyawarah membahas program prioritas pencegahan stunting seperti rehabilitasi posyandu, penyediaan air bersih dan sanitasi, pelatihan kader posyandu, serta pengadaan peralatan kesehatan. Selain itu, masyarakat mengusulkan pembangunan infrastruktur di Dusun Nanga Ara dan Dusun Pencaan, di antaranya panel surya, kemudian PAM Simas, rehabilitasi jembatan kayu, jalan gang, pendopo, dan fasilitas pemakaman. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Petani di Sintang diminta mulai beradaptasi dengan perubahan iklim dan mempelajari literasi iklim agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Berikut laporan Danin Rasita.
3: Masyarakat Kabupaten Sintang, khususnya para petani, diminta mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak. Ia menuturkan, tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi, sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan, para petani harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah, agar produksi pertanian tetap optimal. Ia mengatakan, pemanfaatan informasi iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, teknologi yang dimiliki stasiun klimatologi maupun BMKG mampu memberikan informasi cuaca hingga 1 tahun ke depan, sehingga dapat menjadi pedoman bagi petani dalam menentukan waktu tanam. Yohanes Rumpak optimistis, apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan diterapkan secara konsisten oleh para petani, maka produktivitas pertanian Kabupaten Sintang akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global.
4: Kalau dulu berladang, orang bisa dibaca, oh ini akan hujan, ini apa, tetapi kita hanya bisa memperkirakannya kurang lebih sehari dua hari. Tetapi dengan BMKG, kita bisa memperkirakannya hingga 1 tahun, itu bisa diperkirakan. Dan itu mempengaruhi produksi pangan kita. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus belajar perubahan iklim ini dengan sungguh-sungguh.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang terus mendorong petani mulai menerapkan konsep Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim sebagai langkah menghadapi perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Menurutnya, para petani harus mulai memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar dalam menentukan waktu tanam, memilih varietas tanaman, hingga mengantisipasi serangan organisme pengganggu tanaman yang dipengaruhi perubahan suhu.
5: Literasi iklim bukan hanya sekedar membaca perakiraan cuaca, melainkan bagaimana petani kita mampu memahami informasi BMKG mengenai awal musim tanam dan curah hujan bulanan, menyesuaikan pola tanam dan jenis varietas komunitas yang tangguh terhadap genangan air maupun kekeringan. Dengan memperkuat literasi iklim, kita menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan para petani di seluruh Kabupaten Sintang.
3: Dengan upaya tersebut, Lili berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang tetap terjaga meski menghadapi tantangan perubahan iklim. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Dalam rangka menjaga keselamatan generasi muda, Polsek Ela Hilir terus melakukan penyuluhan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba kepada para pelajar di Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Melawi. Kapolsek Ela Hilir, Ibda Daiki Juganda, menyampaikan penyuluhan ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam memberikan edukasi kepada generasi muda. Ia mengajak para pelajar untuk bersama-sama menjauhi narkoba serta membangun lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Kapolsek juga menghimbau apabila masyarakat masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar agar segera melaporkannya kepada pihak kepolisian sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Selengkapnya disampaikan Dina Triana.
0: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor ria atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor ria di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang. Jumlah tersebut menjadikan Sintang sebagai daerah dengan pemohon paspor terbanyak yang dilayani Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau.
6: Luar biasa Kabupaten Sintang ini, saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya sama Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Ijin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
0: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor ya di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor ya juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Menurut Untung, layanan ini diharapkan dapat menjadi bentuk pengenalan sekaligus melihat potensi kebutuhan pelayanan keimigrasian di wilayah Kabupaten Sintang sebelum kantor imigrasi berdiri secara permanen. Saat ini pembangunan kantor imigrasi Sintang sedang dalam usulan kepada Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Untuk itu, Kepala Imigrasi Sanggau meminta dukungan dan doa masyarakat Sintang serta OPD terkait agar pengusulan kantor imigrasi Sintang dapat disetujui sehingga layanan paspor di Sintang dapat dilakukan setiap hari dan lebih optimal. Dina Triana melaporkan.
2: Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kelestarian sumber daya perairan serta menciptakan situasi kamtipas yang kondusif, personel Satuan Polisi Perairan Satpol Air Polres Kapuasulu melaksanakan patroli perairan di sejumlah wilayah rawan terjadinya praktik penangkapan ikan secara ilegal. Patroli difokuskan pada upaya pencegahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan alat setrum maupun bahan beracun atau tuba yang dapat merusak ekosistem sungai dan mengancam keberlangsungan habitat ikan di perairan Kabupaten Kapuasulu. Personel Satpol Air Aibtu Budi mengatakan selain melakukan pemantauan, personel Satpol Air juga menyambangi masyarakat, nelayan dan pengguna transportasi sungai untuk memberikan imbauan agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara melanggar hukum. Masyarakat diajak bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan perairan dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyetruman maupun peracunan ikan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Rabu 29 Juli 2026. Sahabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Suryati, sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo pendengar, gimana pun Anda berada, selamat siang semuanya. Apa kabar siang ini? Enak ya, adem ya. Walaupun udah panas sih sekarang ya, tadi juga udah mulai panas lagi, tapi tadi cukuplah hujan membasahi bumi senentang dan menyejukkan gitu ya. Alhamdulillah, bini matilah. Nah, pendengar di Perdangdut kali ini ada lagu apa aja, banyak lagunya ya. Ntar di spill lagunya nih. Ada apa ini, Pala Pencali Napkah, Rizky Billar, Abi Ramji dan lain-lain. Ternyata Cici Pramida, kemudian Takut Sengsara, Gizet, kemudian juga ada Ari Susan, Kupu-Kupu Liar, dan lain-lain. Itu dah lagunya ya pendengar yang mau bergabung di Prodangdut-Dangdut kali ini, silakan saja. Halo Prodangdut.
1: Saudara kita, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bibi Iya, ya.
1: Iya, apa kabar, Kak?
0: Baik, alhamdulillah. Bien sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Itu mendung di sini, Kak.
0: Mendung?
1: Iya, kayaknya mau turun hujan.
0: Tadi
1: pagi enggak ada turun hujan lagi, ya, Kak?
0: Tadi pagi hujan enggak?
1: Enggak ada, hanya gerimis abu.
0: Oh.
1: Katanya di sini kan kuat ya, Kak, ya?
0: Iya, lumayan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kata cucu di sini orang. Kuat hujan.
0: Iya, betul.
1: Di sini ya hujan abu, alhamdulillah bersyukur. Ya.
0: Oh, di situ di sini di si mana ya, di Jetak belum hujan? Tadi
1: belum,
0: pagi?
1: Belum, baru hujan abu ya.
0: Oh, tadi pagi belum hujan ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, mungkin nanti ini bagian orang Jetak.
0: Gantian gitu ya.
1: Iya, gantian. Udah dua kali putaran sincang terus tuh yang
0: sincang. Iya.
1: Nah, malam ini alhamdulillah dengan malam besok di Jetak.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Mudah-mudahan ya pendengar ya, biar tanaman enggak kering.
0: Amin.
1: Tanaman itu kering semua, enggak ada untuk nyiram. Ada si Ipam katanya kurang bagus.
0: Oke deh.
1: Lagunya yang pertama ya, Kak ya.
0: Siap.
1: Lagunya dikirim untuk orang Betang, Dina sama Leman sama Amoy. Itu ya, Kak. Terima kasih, selamat siang, selamat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bi Iem di Jetak. Belum hujan katanya. Oh, berarti tadi hujan lokal aja ya, dikirim semuanya ya hujannya. Ternyata hujannya di mungkin lokal ya. Halo Prodangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini?
2: Ya, dari orang DJ.
0: Ya, Bu Oros. Kok
2: iya,
0: suaranya beda? Apa kabar Bu Oros?
2: Alhamdulillah, baring-baring nih Kak Dewi.
0: Kira-kira udah tidur gitu.
2: Udah tidur, udah ditulah ditarik ke cucu kaki, suruh pindah tidur.
0: Oh, iya.
2: Tadi kan tidur di kamar, suruh tidur di ruangan. Kan kalau mamanya gak kerja kan tidurnya di kamar gitu. Dia kan gak tidurin kita, dia tidur mamanya.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: kita dibangunnya, suruh bangun tidur di ruangan nih.
0: Diusir malah neneknya ya.
2: Nah, itu dengarlah aku. Mimi kata dia, "Mi hujan, mau hujan nih Kak Dewi?"
0: Oh iya, tadi hujan enggak? Kalau di sini udah tadi pagi itu hujan.
2: Dah, hujan ini. Dia mau hujan, dah guntur-guntur deh.
0: Oh iya, Kak. Iya deh.
2: Lagunya ada Takut Sengsara aja ya.
0: Iya, oke, okay, baiklah.
2: Iya, itu aja Kak Dewi.
0: Makasih.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros yang ada di Daerah Cuanti. Selanjutnya nanti kita terima selepas yang berikut ini.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

0: Oke, pendengar masih dari kawasan Jalan Yece Mangrai, gas lagi ya. Produk ini dengan adalah kita 0565274447 dan juga 0857-5047-40. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, selamat siang Pak Buman ini ya.
1: Iya.
0: Di Penai.
1: Iya, di Penai.
0: Pak, tadi hujan enggak pagi, Pak Buman?
1: Enggak ada hujan tuh.
0: Oh, belum ada hujan ya malah di sana ya?
1: Enggak, okay. Hanya mendung-mendung, ada guntur.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Tapi sekarang ini
0: mendung.
1: Cuacanya udah bagus.
0: Oh, sekarang malah bagus cuacanya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, Pak Buman mau pilih lagu yang mana nih? Ada Pecah 1000, ada Bertemu 5000 Detik, Pergi Saja, Jangan Ya Deh Jangan, Ayu Tinting, Kapan Kawin, Gua Mulek. Mana mau yang...
1: 5000 detik kan?
0: Oke. Okay. Boleh dong, buat siapa lagunya?
1: Buat Ayo Ada Rasulullah Sapa Dia Monitor.
0: Oke. Makasih Pak Buman. Selamat siang juga. Belum ada hujan juga di Penai ya. Tadi di Sintang sih hujan ya. Ada lagi siapa yang mau bergabung? Line telepon 0565274447 ya. Silahkan lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Kita
0: dari Mama Tegi ya?
2: Iya, apa kabarnya Kak Dewi?
0: Kabar Kak Dewi baik aja nih.
2: Betul lah.
0: Mama Tegi apa kabar?
2: Puji Tuhan, sehat semuanya Kak Dewi.
0: Baik juga ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya apa-apa Kak Dewi, soalnya baru ngangkat pakaian nih tadi.
0: Oh, soalnya baru ngangkat pakaian.
2: Iya, mau hujan kayaknya Kak Dewi.
0: Oh gitu, gak apa-apa tadi hujan juga kan, hujan gak di situ tadi?
2: Hujan tadi pagi, deras ya, Kak Dewi.
0: Deras kan? Oke deh, lagunya ada Pecah 1000. Berarti kalau 1500-500 ya,
2: iya.
0: Kita bagi dua aja.
2: Udah dipecahkan kan?
0: Belum. Kan nunggu Mama Tegi dulu yang pilih baru dipecahkan.
2: Oh.
0: Ada Pergi Saja Dinda, ada Jangan Ya Deh Jangan, Ayu Ting Ting, ada Kapan Kawin gak tahu. Cuma kamu Nabila.
2: Kapan Kawin tuh Boman yang pasnya pilihnya tuh Kak Dewi.
0: Saya enggak berani bilang gitu tadi.
2: Enggak berani.
0: Enggak lah, takut. Takut salah. Oke, terus ada juga Cuma Kamu Nabila Sabi.
2: 1000 aja Kak Dewi.
0: Jadi berarti jadi bagi dua kita ya?
2: Bagi dua aja kita berdua ya Kak Dewi.
0: Oke okay deh.
2: Salamnya buat Wan Uci di Samba, selagunya dititip dengan Bang Andre Jaya Kak Dewi.
0: Oke. Okay.
2: Kak Dewi, semoga sehat selalu bersama keluarganya. Terima kasih Kak Dewi.
0: Iya. Terima kasih juga.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar cek fakta kali ini bersama saya di Suryati dan Sirikom digi.go.id. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja di PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari tanbekhoax.id. Nah pendengar, untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan tentunya tetap berhati-hati dengan pekerjaan yang akan Anda lamar, apalagi misalnya harus menyetorkan sejumlah uang, meminta data-data penting Anda seperti kartu KALKA, kartu KTP, kemudian apa-apa gitu ya, yang penting-penting lah, data-data pribadi ya, nomor rekening dan lain-lain. Jangan sampai Anda tertipu dengan hal-hal seperti itu atau dijanjikan pekerjaan yang menjanjikan dan gajinya besar gitu ya, di luar negeri. Nah Anda harus benar-benar cross-check siapa perekrut Anda, perusahaan apa, dan perusahaan-perusahaan tersebut harus dicek lagi ya. Jangan tergiur dengan misalnya janji gaji yang besar gitu ya, pekerjaan mudah gitu. Nah, tidak ada yang semudah itu. Semangat banget Bu. Ya, nah pendengar, jadi untuk Anda sekali lagi tetap dicek-cek dan pastikan informasi yang Anda dapatkan adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar masih dari kawasan Jalan YC Pangurai di Prodang Dut. Dang Dut adalah kita. Halo, Prodang Dut. Dut
1: adalah kita.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Bubilin di
0: Lempah. Bubilin di Lempah ya. Oke, Bubilin. Bubilin apa namanya? Apa ya? Apa kan? Bubilin hujan nggak di Lempah?
1: Hujan, Lempah.
0: Lagi hujan?
1: Hujan juga.
0: Lagi hujan atau sudah hujannya?
1: Baru mulai hujan.
0: Oh, baru mulai hujan. Mata suaranya kerendam, kena hujan ya, gitu ya?
1: Nggak kedengaran.
0: Oh, benar. Oke
1: lagunya
0: deh.
1: Bisa request sendiri, Kak?
0: Enggak.
1: Bisa, Kak?
0: Enggak bisa kalau lagu dangdut. Ada pergi saja, ada jangan ya, ada jangan ya, tinting, ada cuma kamu Nabila, ada apa lagi nih? Cici Piramida ternyata.
1: Cuma kamu ada apa?
0: Ada, Kaka. Cuma kamu ya, cuma kamu boleh.
1: Iya, cuma kamu ya, Kak.
0: Siap, Ibu.
1: Iya, lagunya untuk pengadi penyembau, penyembau terhibur dan siap juga.
0: Oke. Okay.
1: Iya, salamnya buat itu di sana, semuanya di Tegabung.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang Andre juga di Bintang. Ya,
0: Mel Abang Andre belum?
1: Belum,
0: Kak.
1: Mm-mm.
0: Oke.
1: Okay.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Bu. Bilin di Lempah. Baru hujan katanya. Iya, pada kayak ke rendam, bukan kerendam, siapa ya? Lembab bukan juga ya? Rendah kan suaranya kan bingung deh apa ya ada katanya tuh sebelum bukan kerendam sih sebenarnya apa ya katanya gitu ya pokoknya gitulah rambab apa ya lu pada halo oblong Prodang Dut dangdut adalah kita silakan ya pendengar telepon WhatsAppnya kayaknya sedang tidak bisa ini ya WhatsApp kirim WhatsApp aja ya telepon WhatsAppnya belum bisa ini nggak tahu kenapa ya tidak kalau telepon biasa bisa 0565247777 halo
2: selamat siang
0: Pak Jumirah ya di NTB.
2: Benar-benar udah tahu kan?
0: Oh tahu. Alhamdulillah baik. Bapak gimana sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Musim kemarau nih, Ustazah nih, panas petenggangnya.
0: Oh iya, di sini tadi hujan pagi. Alhamdulillah sudah setelah sekian purnama melewati gitu.
2: Syukur alhamdulillah hujan rezeki itu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Di sini dah 2-3 bulan nih kemarau panjang ini.
0: Ya di sini juga sama, cuma tadi pagi baru hujan lagi makanya alhamdulillah.
2: Berarti dah lama kemarau-nya di
0: Kalimantan. Iya sama, iya. Betul.
2: Coba Ibu Ustazah sebutkan itu lagu-lagu apa yang belum masuk.
0: Ada Ayu Ting Ting, jangan ya deh jangan, Dinda pergi saja, Cici Maramida ternyata, kemudian juga ada Sejengkal Tanah ya. Nah,
2: itulah Ibu Ustazah Ayu Ting Ting itu.
0: Oke, siap.
2: Bisa sampai salam?
0: Bisa, boleh silahkan.
2: Salam saya kepada Abang Adi di Tanjung Bawang, semoga dia tetap sehat keluarga. Juga Abang Andri yang di SP5 Blitang, semoga tetap sehat keluarganya. Buat Ibu Ustazah keluarganya, moga-moga panjang umur.
0: Amin.
2: Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Jumira yang jauh di sana. Di Mataram. Di Mataram di mana ya NTB? Halo.
3: Halo.
0: Dari siapa ini, Prodang Dut?
3: Ini orang Blitar nih.
0: Pak Agus?
3: Ya.
0: Pak Agus sehat, Pak?
3: Sehatlah.
0: Alhamdulillah. Hujan nggak Pak tadi pagi atau sekarang?
3: Dari tadi malam sampai jam 10 pagi. Sekarang ini mau hujan lagi.
0: Oh, masya Allah dari tadi malam ya malah di sana ya.
3: Oh. Di sini udah petir, udah guntur, kilat.
0: Oh, kalau tadi di Sintang ada sih geluduk-geluduk gitu. Cuma nggak ada kilat-kilat sih.
3: Iya.
0: Jam 5 dari jam 5 di sana di sini. Seingat saya pas saya.
3: Tapi panasnya atau panas bedengkang?
0: Bukan lagi panasnya, masya Allah, tabarakallah.
3: Iya.
0: Tapi
3: cuacanya ada yang redup, ada yang panas.
0: Ada yang hujan tadi di Lempah.
3: Ada lempah.
0: Kata Bu Bilin lagi hujan katanya.
3: Ya itulah aku dengar tadi Bu Bilin bilang hujan.
0: Hujannya dibagi-bagi dulu. Hujannya dibagi-bagi dulu, Sintang, Lempah.
3: Tadi malam udah diguyur hujan di sini.
0: Dah. Iya benar. Abis itu lari ke Sintang ya, abis itu ke Lempah.
3: Iya.
0: Oke deh, Bapak mau pilih lagu yang.
3: Berasnya hujan tadi malam.
0: Bukan tadi malam, tadi sih kalau yang saya tahu pas ini jam sekitar jam 5-an gitulah atau jam yang kurang gitu. Deras sih lumayan yang tapi deras-derasnya sih pas pagi ya jam mau anak-anak mau pergi sekolah itu.
3: Tadi malam deras.
0: Oh iya kak.
3: Iya.
0: Iya deh alhamdulillah ya bisa segar lagi alam dunia kita. Mau pilih yang mana nih lagunya Pak Agus?
3: Apa-apa tuh ada lagunya?
0: Ada Ayu Ting Ting jangan ya deh jangan.
3: Ayu Ting Ting ya lah.
0: Oke deh.
3: Boleh salam-salamnya?
0: Boleh dong Pak, silakan.
3: Salam-salamnya buat Pak Jumera tadi ya. Semoga sehat selalu serta keluarganya diberi kekuatan dan kesehatan baru.
0: Amin. Iya.
3: Buat Bu Bilin juga semoga sehat selalu dengan keluarganya ya. Dengan warga Lempah juga, dengan Kak Cika, dengan Kak Ipir, dengan Bang Adek juga, dengan Rampai sekeluarga, Kak Ica sekeluarga, dengan Susu Tai sekeluarga ya.
0: Oke deh.
3: Semoga mereka sehat-sehat semua di sana.
0: Amin. Ya.
3: Lagunya dikasih sama itu Mama Peggy ya.
0: Oke.
3: Semoga Mama Peggy terhibur dan semoga sehat selalu di sana. Oke, terima kasih. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Allahu wabarakatuh. Oh, Jude.

0: aja.
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: pendengar masih dari kawasan Jalan Yaya Cepong Rai. Silahkan lagi. Jangan pernah berhenti untuk mencoba sesuatu yang baru, apalagi yang bermanfaat ya. Tapi kalau mencoba sesuatu yang baru yang jelek, yang gak bagus, yang berakibat menghancurkan masa depan gitu ya, jangan. Jangan ya deh, jangan. Kata Ayu Tinting tadi tuh ya. Jadi pastikan kalau misalnya mau nyoba-nyoba yang baru itu, nyoba-cobalah hal yang bermanfaat, hal yang bagus buat kehidupan Anda ya. Jauhi hal-hal yang tidak bagus untuk hidup Anda, bahkan untuk keluarga Anda, bahkan untuk orang tua Anda. Apa aja misalnya judol, misalnya lagi apa lagi? Pinjol mungkin ya, terus juga narkoba, free sex dan lain-lain ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal itu ya. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Dengan Opait Salam Raya.
0: Oh, Pak Opait.
1: Iya, Baik, Baik.
0: Pak Baik.
1: Opait.
0: Oh, Baik.
1: Iya.
0: Iya, Bapak Obek di Salam Raya ya.
1: Ya, betul.
0: Gimana sehat Pak di Salam Raya? Pada hujan enggak, Pak?
1: Belum hujan nih, Kak.
0: Oh, belum ya?
1: Iya. Baru krimis.
0: Baru krimis. Itu awalan mungkin ya, Pak.
1: Iya.
0: Penyambutan dulu gitu.
1: Lagunya masih apa yang ada, Kak?
0: Ada Dinda Pergi Saja, kemudian ada Tak Bosan dari Gaul, kemudian juga Sembuhkan Luka Owen. Ada siapa lagi nih ya? Kau ke kiri, aku ke kanan. Gak nyambung.
1: Ya, itu, Kak. Kiri ke kanan itu boleh.
0: Oh iya, siap Bapak.
1: Lagunya spesial buat Mbak Dewi penyiarnya.
0: Iya Pak, tersebut.
1: Terima kasih sama-sama Kak ya.
0: Iya, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak baik di Salam Raya ya. Banyak ikan loh kalau di Salam Raya. Rata-rata punya kolam di sana tuh ya. Ada juga Mas Api, Mas Mistam, terus kakak-kakaknya juga lah. Maksudnya istri-istrinya, saya manggilnya biasanya kakak-kakak gitu. Halo. Ya, halo.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kirain tadi keputus ya. Dari siapa ini?
2: Halo.
0: Ya, halo. Dari
2: Pak Usu Musri di Sambas.
0: Oh, Masya Allah. Hujan gak di Sambas, Pak Usu? Kemarin, tadi pagi?
2: Ya, kalau di tempat saya ini gak hujan. Tapi ini mendung-mendung ini cuacanya.
0: Iya, nanti kita kirim ke sana ya hujannya.
2: Iya, gak hujan tapi mendung. Iya. Dari jam 9 tadi sampai sekarang mendung-mendung.
0: Oh, mendung
2: tapi
0: ya. Mungkin, tapi indah ya. Hujan. Ya udah, mudah-mudahan.
2: Ini nanti. Dengan siapa nih?
0: Ini Mbak Dewi.
2: Halo?
0: Mbak Dewi, Usu.
2: Mbak Dewi, apa kabar Mbak Dewi?
0: Baik.
2: Sekali Mbak Dewi ini.
0: Iya, saya baik.
2: Syukur Alhamdulillah Mbak Dewi, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Usu sehat, Usu.
2: Ya, dan dimudahkan rezekinya.
0: Pak Usu sehat?
2: Alhamdulillah kurang sehat sebenarnya, tapi mendengar suara Mbak Dewi semangatnya bukan main.
0: Alhamdulillah benar-benar sehat ya Usu ya, Pak Usu ya.
2: Ya, maklumlah mungkin cuaca sekarang padat, sekarang hujan rintik-rintik, bahaya juga itu.
0: Betul.
2: Maklumlah usia saya sudah tua ini Mbak Dewi.
0: Gak apa-apa usia tua tapi semangatnya muda.
2: Iyalah, masih muda. Belum punya istri, masih muda lah, masih bujang lapuk kata orang Malaysia aja. Iyalah, tapi enggak apa-apalah, Pak. Mbak Dewi,
0: karena
2: nasib manusia enggak sama.
0: Benar.
2: Kita syukuri aja lah hidup di dunia ini.
0: Iya, syukuri dan nikmati serta hayati.
2: Iyalah, apa seadanya aja lah.
0: Betul.
2: Syukur Alhamdulillah masih dipanjangkan umur, masih bisa gabung di RRI.
0: Masih sehat.
2: Walaupun
0: gitu ya.
2: Jauh di mata, dekat
0: di HP. RRI. Dekat di HP. Jauh di mata, dekat di HP.
2: Dekat di HP, iyalah. Walaupun jauh di mata, dekat di HP, ya iyalah. Syukur Alhamdulillah. Lagunya Mbak Dewi.
0: Ada Sembuhkan Luka Owen, ada Pergi Saja Dinda, ada Ternyata Cici Paramida, Kau ke Kiri Kau ke Kanan. Eh, gimana sih kok
2: kayak gini? Yang ketiga aja lah, yang nomor tiga tadi tuh.
0: Oh, ternyata Cici Paramida ya. Oke, okay, gaskan.
2: Salamnya buat Mbak Dewi, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Selamat siang, pro dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dia masuk kayak cuma ceramah katanya, ya bukan ya. Makasih Usu, Pak Usu di Sambas. Biasa saya Pak, siapa ya, Pak Limin juga ya di Sambas. Terus siapa lagi tuh yang satu lagi tuh? Kok aku lupa, saya lupa ya. Ya pokoknya buat semuanya yang mendengarkan dimanapun, mungkin lagi di mobil atau di radionya masing-masing di RRI Digital, jangan lupa download ya RRI Digital ya.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Info peringatan cuaca pada 29 Juli 2026 pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi

0: ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Ketungau Hilir, Binjai Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai, Tempunak, Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk, Ambalau, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhuu.

0: dalam.
1: Iya, pendengar ini manapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Nanti ada rekan Asri bersama Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan untuk Anda ya, ada dua lagu Islami kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, di Sintang sore ini akan kami lanjutkan kembali dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda tentunya, bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang untuk sore hari ini terpantau mendung ya, dan juga arus lalu lintas juga di sore hari ini terpantau ramai, bahkan juga tadi sempat macet ya di lintas melalui ya, arah dari Simpang 5 ya, karena memang tadi rombongan pasukan merah juga pada mungkin keliling ya ke arah sana. Jadi mungkin bagi Anda juga selalu berhati-hati juga ya, apalagi menjelang sore ya, memang orang pada pulang kerja dan lain sebagainya, jadi jalanan ramai daripada mungkin di siang harinya. Dan mendengar, untuk Anda tentunya tetap dengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang, karena masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda.
3: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.
5: Halo Sobat JKN. Sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

pelestarian adat dan juga tradisi sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas hasil panen yang diisi dengan berbagai ritual adat, pertunjukan seni, serta beragam kegiatan budaya. Dan tahun ini PGD ke-13 mengusung tema merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antusiasme menyambut pelaksanaan Pekan Gawai Dayak juga dirasakan para pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan momentum tersebut untuk menawarkan aneka makanan khas daerah kepada para pengunjung. Salah satunya ada Kak Ros Gemoy yang membuka kedai makanan tradisional di kawasan Pekan Gawai Dayak. Ia mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak lebih dari sepekan sebelum acara resmi dibuka. Dan Kak Ros juga mengatakan ia menyiapkan beragam menu khas Dayak, diantaranya ada asam pedas labi-labi, kemudian tupai rica-rica, serta berbagai hidangan tradisional lainnya. Dan selain itu ia juga menyediakan minuman buatan sendiri seperti es cendol, kemudian teh es jeruk, dan juga tuak. Dan ia berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dipadati pengunjung sehingga para pedagang dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Dan pendengar, antusiasme para pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa Pekan Gawai Dayak tidak hanya berperan dalam melestarikan adat dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Dan melalui kehadiran berbagai kuliner khas daerah, para pedagang turut memperkenalkan kekayaan cita rasa Dayak sekaligus memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Informasi ini mendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Tahukah Anda arti kata Dayak? Pada tahun 1987, seorang penulis bernama Comens menulis bahwa menurut sebagian pengarang, Dayak berarti manusia. Sementara pengarang lainnya menyatakan bahwa kata itu berarti pedalaman. Namun, Comens mengatakan bahwa arti yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Hal ini dikarenakan dulu orang Dayak memiliki kebiasaan menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, dan bermukim di hulu sungai.

adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya di mana tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan Desa Jelora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara Antoni Manik mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat ini tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan. Sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar walaupun masih ada muncul asap-asap pada titik-titik kebakaran lahan tersebut. Jenis tanah dari lokasi yang terbakar adalah jenis tanah gambut dan tanah mineral. Sedangkan fungsi kawasan hutan lahan tersebut berada pada areal penggunaan lain atau berada di luar kawasan hutan. Jarak kebakaran lahan yang terjadi dengan pemukiman kurang lebih berjarak 5 km dan KPH Sintang Utara bersama-sama Brigade Kahutlah KPH Sintang Utara melakukan kegiatan pemadaman bergabung bersama tim kabupaten yaitu ada Manggala Agni atau BPBD Kabupaten Sintang dan juga Brimob Polri. Dan ia juga menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah dan ini akibatnya meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, petugas masih harus melakukan penyisiran juga pembasahan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Dan selain melakukan pemadaman, tim gabungan juga terus memantau perkembangan situasi di lokasi kebakaran. Tentunya ini guna mengantisipasi meluasnya api ke area lain. Dan pemantauan dilakukan secara berkala ya, terutama pada titik-titik yang masih mengeluarkan asap, mengingat cuaca panas, kemudian juga angin dan minimnya curah hujan dapat meningkatkan potensi kebakaran kembali terjadi. Dan pendengar, tentunya pemerintah bersama seluruh instansi yang terlibat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara membakar. Kemudian juga warga diminta untuk segera melaporkan kepada aparat atau petugas terkait apabila memang menemukan titik api sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan dampak kebakaran terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dan dengar kembali informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id. Dan kami informasikan juga sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana.
3: Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang.
2: Krisis air di musim kemarau, petani di Sintang gagal panen.
4: Terutama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada.

0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Rabu 29 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
1: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
2: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya, tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya 7 hari sampai 14 hari.
1: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, kebakaran lahan gambut dan lahan mineral di 3 area Kecamatan Sintang hanguskan sekitar 5 hektar lahan. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Tim pemadam kebakaran terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Manggala Agni, TNI, Brimob, dan KPH Sintang Utara hingga hari kedua masih menjinakkan api kebakaran lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Aksaya 1, Kecamatan Sintang di lahan gambut dan lahan mineral dengan luas lahan terbakar kurang lebih 5 hektar yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Kepala UPT KPH Sintang Utara, Antoni Manik, mengatakan sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian diperkirakan 2 hari sudah terjadi kebakaran lahan, sedangkan api yang sudah dipadamkan kurang lebih 3,5 hektar. Walaupun masih ada muncul asap pada titik kebakaran lahan tersebut, jenis lahan dari lokasi terbakar, jenis lahan gambut dan tanah mineral,
4: UPT KPH Sintang Utara telah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Jerora 2, Desa Tertung, dan Kelurahan Akcaya. Luas kebakaran lahan yang terjadi kurang lebih sekitar 5 hektar. Kemudian sumber api tidak diketahui karena pada saat tim datang ke lokasi kejadian sudah terjadi kebakaran lahan tersebut.
3: Antoni Manik menjelaskan proses pemadaman di lapangan menghadapi sejumlah kendala, terutama kondisi lahan gambut yang memungkinkan api terus menyala di bawah permukaan tanah. Akibatnya, meskipun kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan, Suryatini melaporkan.
0: Krisis air akibat musim kemarau hingga hari ini mulai mengancam produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang setelah petani kesulitan mengairi tanaman.
5: Musim kemarau ini, para petani di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi sawah dalam beberapa pekan terakhir ini, sehingga menyebabkan petani terancam gagal panen. Petani di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Agustinus Kenyali mengeluhkan kondisi sawah kering dan sulit mendapatkan pasokan air untuk menyiram tanaman. Lahan tanaman padi dengan luas 1 hektar tidak pernah disiram.
6: Pertama air, apalagi musim gadu ini kan air tuh saja kurang benar. Musim kering, pakai nyiram pun tidak ada airnya, tidak ada. Padi aja setar, tidak ada siram. Ambulan-ambulan ini sudah kering benar, gagal panen. Sebagian sih sudah keluar, sudah menguning, bagian kan belum lama tanam.
5: Hal yang sama disampaikan petani Desa Merpak Lipang mengatakan, untuk saat ini menyiram tanaman padi dengan cara manual, sebagai upaya agar tanaman mampu bertahan sampai waktunya panen. Kemudian pemberian pupuk.
7: Karena memang kekurangan air kan, jadi kalau kita nabur pupuk atau untuk itu, ya terurainya lama.
5: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Lili Suryani menyampaikan apresiasi kepada Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat BMKG dan seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI. Menurut Lili, Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim.
8: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim. Disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Ia berharap melalui Sekolah Lapang Iklim, para peserta mampu memahami informasi iklim yang disampaikan, sehingga dapat menentukan pola tanam yang lebih tepat dan mengurangi risiko gagal panen. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong seluruh tim penggerak PKK kabupaten dan kota untuk mengimplementasikan 10 program pokok PKK serta memperkuat budaya gotong royong sebagai bagian dari pembangunan berbasis masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
9: Pemerintah gotong royong masyarakat ke-23 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Provinsi Kalimantan Barat berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Kuburaya. Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang dinilai sukses dan mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kuburaya selaku tuan rumah yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik.
10: Saya kemarin juga kaget seluruh Forkopimda bisa hadir semuanya. Dan saya apresiasi sekali kegiatan pada hari ini. Dan terutama persiapan daripada tuan rumah ya, Kabupaten Kuburaya sangat baik sekali.
9: Rian Norsan juga berharap seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Kota dapat membawa semangat kegiatan tersebut ke daerah masing-masing melalui penerapan 10 program pokok PKK secara berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Kuburaya Sujiwo mengajak seluruh tim penggerak PKK di Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat untuk menjalankan 10 program pokok PKK sekaligus menghidupkan kembali semangat bulan bakti gotong royong di wilayah kerja masing-masing.
11: Seperti apa aplikasinya setelah kita pulang ke kampung-kampung, khusus yang Kabupaten Kuburaya, setelah pulang ke Kuala Mandor, pulang ke Ambawang, pulang ke Terentang, pulang ke Kakap, pulang ke Rasau, pulang ke Batu Ampar, pengejah wantahan membawa api semangat dari kegiatan ini, itu yang maha berat.
9: Melalui kolaborasi pemerintah daerah, TPPKK dan masyarakat, diharapkan semangat gotong royong terus tumbuh sebagai budaya yang mampu mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat. Syarotani melaporkan.
0: Pendengar, 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Selengkapnya kita simak.
12: 80% pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau selama tahun 2025 berasal dari permohonan masyarakat Kabupaten Sintang. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan dihadirkannya layanan paspor RIA atau paspor ceria di Mall Pelayanan Publik atau MPP Bumi Senentang dan alasan usulan pembangunan kantor imigrasi Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sanggau, Arung Safiro Untung, saat meluncurkan layanan paspor RIA di MPP Bumi Senentang pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Untung mengungkapkan, berdasarkan data statistik pada tahun 2025, terdapat sekitar 2.000 permohonan paspor yang diajukan oleh masyarakat Kabupaten Sintang.
13: Luar biasa Kabupaten Sintang ini. Saya lihat data statistiknya kurang lebih sama penduduknya sama Sanggau. 80% pelayanan kami di kantor imigrasi itu warganya warga Sintang, Pak Ijin, Pak Bupati. Jadi moto imigrasi untuk rakyat seharusnya itu memperkuat kami. Kantor imigrasi dimulai pertama kali melalui MPP hadir di Kabupaten Sintang.
12: Ia menjelaskan, sebagian besar permohonan paspor diajukan untuk keperluan berobat ke luar negeri serta perjalanan ibadah haji dan umroh. Tingginya kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi kantor imigrasi kelas 2 TPI Sanggau menghadirkan layanan paspor RIA di Kabupaten Sintang agar masyarakat dapat mengakses pelayanan imigrasi dengan lebih mudah. Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, kehadiran paspor RIA juga menjadi langkah awal dalam rencana pembangunan kantor imigrasi di Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
0: Informasi olahraga, pendengar, kesebelasan Gapsi Sambas sukses memuncaki klasemen grup A Piala Suratin U17 Kalimantan Barat usai mengalahkan Persipon Pontianak di Stadion Untan Rabu pagi. Berikut kita simak laporannya.
14: Gapsi Sambas memastikan langkah ke babak 8 besar Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah tampil sebagai juara grup A. Kepastian itu diraih usai menaklukkan Persipon Pontianak dengan skor telak 5-1 di Stadion Untan Pontianak Rabu pagi. Kemenangan tersebut juga melengkapi catatan sempurna Gapsis di fase grup. Sebelumnya tim asal Sambas ini juga berhasil mengalahkan PS Kuburaya dan PS Kadau. Ketua PSSI Sambas Eko Supriyatino mengatakan seluruh pertandingan harus diberlakukan sebagai laga final. Karena itu tim dituntut tampil maksimal dan memburu kemenangan di setiap laga.
15: Alhamdulillah, memang kita menerapkan ke pemain, itu pertandingan adalah final. Lalu pertandingan sore pagi hari ini kita memang sebenarnya kita menurunkan lapis kedua, waktu yang bermain, juga pemain yang kartu kuning tidak kita lakukan, dan kita ingin fokus dengan
16: Pak Jin, tuh laga selanjutnya ada evaluasi ya, atau?
15: Saya pikir ya biasa lah kan, main bola, pasti ada cedera dan lain sebagainya. Tapi intinya pemain semua ada sebentar dan kita ingin menatap laga yang besar pada hari ini. Ini.
14: Eko menambahkan menghadapi fase gugur, tim pelatih akan menyiapkan komposisi pemain secara matang. Kondisi kebugaran setiap pemain akan menjadi pertimbangan utama agar tim dapat tampil optimal pada pertandingan krusial berikutnya. Fiko Al-Hadi melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, akan kita ikuti laporan perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat sore rekan Debi. Selamat sore rekan Debi, silakan laporan Anda.
18: Baik, selamat sore rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Skadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 30 Juli 2026 diperkirakan masih dominan berawan, namun beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk jumlah titik panas di wilayah Kalimantan Barat untuk hari ini update hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 75 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, BPBD Kalimantan Barat tetapkan status siaga bencana, serta krisis air musim kemarau, petani di Sintang gagal panen. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak.

0: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, akan kami hadirkan tentunya informasi untuk Anda di kabar sore hari ini. Dan tentunya juga masih kami hadirkan rangkaian hiburan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
1: Info peringatan cuaca pada 29 Juli 2026 pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Ketungau Hilir, Binjai Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai, Tempunak, Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk, Ambalau, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Ya pendengar, tiga murid terbaik MTS Negeri 1 Sintang atas nama Kisya Nur Asifa, kemudian Afika Ananda Putri dan Sarah Kalisya Almahri ini berhasil meraih juara 3 kategori SMP MTS sederajat pada Lomba Debat Ilmiah Bahasa Indonesia yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2026. Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Forum Anak bekerja sama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN UIN Sunan Kalijaga sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan argumentasi secara logis, serta meningkatkan keberanian peserta didik dalam menyampaikan pendapat dengan santun dan juga berbasis data. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutarji mengatakan, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa peserta didik MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan berpikir kritis yang sangat baik. Sutarji juga menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas prestasi yang diraih para peserta didik tersebut. Dan Sutarji juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan dan juga dukungan, sehingga para peserta didik mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Dan prestasi ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, berani berkompetisi, serta mengharumkan nama madrasah di berbagai ajang akademik maupun non-akademik. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
2: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
3: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
2: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Game over.
1: Hei, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Jepang dan Belanda telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan saat ini jam menunjukkan pukul 17 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Dan bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan e-banper dari Dinas Pertanian setempat. Dan informasi yang tengah beredar yang mengatakan pendaftaran bantuan 15 juta rupiah untuk petani itu dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca pada 29 Juli 2026 pukul 14.12 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Ketungau Hilir, Binjai Hulu, Kayan Hilir, Kelam Permai, Tempunak, Sintang, Sungai Tebelian, Sepauk, Ambalau, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kalau kita melihat cuaca untuk di kota Sintang sendiri ya, untuk di sore hari ini terpantau mendung, jadi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tentunya kalau mau berpergian ya menyiapkan payung atau mungkin jas hujan sebagai antisipasi apabila hujan turun sewaktu-waktu. Kemudian kalau kita melihat arus lalu lintas di sore hari ini di sejumlah ruas jalan utama terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian juga aktivitas masyarakat juga mulai meningkat ya menjelang malam hari sehingga para pengguna jalan tentunya diharapkan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dan pendengar ya, bagi masyarakat tentunya ya yang akan menghadiri malam ini ya pembukaan untuk malam pertama ya Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang, tentunya mungkin diharapkan juga selalu berhati-hati ya, karena memang biasanya kalau ada acara seperti ini biasanya ramai begitu ya, padat akan kendaraan. Jadi mungkin waspadai juga ya, jangan ngebut di jalan. Kemudian juga tentunya tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas yang ada ya. Dan juga jangan nyelip ya, biasanya kalau ramai malas nih nunggu macet padat, biasa nyelip gitu ya. Padahal kita tidak tahu nih di depannya apakah ada kendaraan atau tidak. Jadi selalu berhati-hati dan tentunya utamakan keselamatan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Dari kawasan Jalan YS Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di 102,5 MHz. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:47 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

Jika Allah mencintai hambanya, mendamit. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkiyah.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan YSE Pengerai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar di Sintang, sore ini masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sampai di sini juga kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Dan selanjutnya akan kami hadirkan informasi ringan untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Prosatu.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Informasi untuk Anda di kabar sore hari ini menyoroti terkait dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika. Beliau mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah ya di Nona, di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Dan menurutnya tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Nanti selanjutnya pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Dan peralihan menuju sistem kontrol landfill diharapkan tentunya menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
2: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
1: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Live dan interaktif di program 1
2: di RRI Sintang.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi.

0: rasanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba kak cek deh. Oh alah dek, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan mendengar informasi selanjutnya, di mana Polres Kadau menindaklanjuti laporan dari masyarakat ya terkait dengan dugaan tindak pidana perampasan emas di wilayah Kabupaten Kadau. Dan saat ini Satreskrim Polres Kadau masih melakukan serangkaian penyelidikan guna mengungkap secara utuh fakta-fakta dalam perkara tersebut. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Kadau Ibda Iwan Kurniawan menyampaikan

menyatakan bahwa laporan tersebut diterima pada 23 Juli 2026 dan saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kadau. Dan berdasarkan laporan yang diterima, pelapor mengaku kehilangan emas dengan berat sekitar 936,97 gram dari total emas yang dibawanya, ini sekitar 1,6 kilogram ya. Dan menurut keterangan pelapor, peristiwa tersebut terjadi setelah kendaraan yang ditumpanginya dihentikan dan dilakukan penggeledahan di wilayah Sungai Kunyit. Dan barang yang dilaporkan hilang terdiri atas 2 batang emas dan 1 lempeng emas. Dan Ibda Iwan juga menjelaskan informasi yang disampaikan pelapor saat ini masih menjadi bagian dari proses penyelidikan dan akan didalami oleh penyidik untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjaga hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan di Jakarta.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.628.200.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekra Nasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
14: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
21: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
14: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
22: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Siap-siap lakukan dan menjur, sudah dilakukan, menjur, menjur, menjur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
23: Kehadiran Michel Becker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Becker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
24: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
23: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
23: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 19 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya mendengar kami hadirkan Mutiara Malam Katolik untuk anak. Kami hadirkan lagu-lagu rohani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

1 Petrus 3 ayat yang ke-8, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, perintah-perintah-Nya itu tidak berat. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

1 ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Pada saat penciptaan, Allah menciptakan manusia, menganggap ciptaannya sangat baik. Ketika ia menciptakan kita, itu adalah pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik itu pun akan diteruskannya di dalam kehidupan kita.

Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk 3 ayat 17-18.

adalah persekutuan dengan Tuhan, bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa, kita mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Dan dalam doa, kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa, kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di Prosatu RRI ya, Sintang. Dan kebersamaan kita di Sintang sore ini bersama saya Asri tinggal 4 menit lagi ya. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya, mungkin yang ingin mengikuti gawai daya dan lain sebagainya, harap selalu berhati-hati. Karena kalau kita melihat pantauan di jalan YS Pengerai Bandung Sintang ini sendiri, sudah mulai mengalami peningkatan nih untuk arus lalu lintasnya. Jadi harus lalu waspada, berhati-hati juga. Kemudian di Sintang malam ini ya, nanti dari pukul 20 hingga pukul 24 atau 00 waktu Indonesia Barat, rekan saya Herlinda akan menemani Anda dan nanti akan diawali dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nanti akan di pukul 20 kita akan bergabung bersama Prosatu RRI Jakarta. Dan pendengar, akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Okay. Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu. Pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya. Tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih. Kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, okay, secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Ya. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Bontario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus ya, bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus. Menarik sih, ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI, jadi lagi gitu sih baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libas, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Nah, terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih Yudi.
0: Sama-sama.
2: Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Krisdayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cuek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam kongres saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, terima kasih banyak.
0: Siap.
1: Terima kasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam,
4: waalaikumsalam,
1: selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dan Palu.
1: Mas Yudi, Mbak Ita ada
4: ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa teh anget sedikit, tapi sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: sehat.
0: Mm-hmm.
4: Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu coba ini Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sukses ya,
4: selalu ya dalam karirnya. Untuk ya, Mas ya, Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat Kasih, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo? Mbak Haryanti? Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin, kalau bikin video gitu ya.
5: Apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, okay, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, dong rindu, dong berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Minum teh hangat cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pam Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Tunggu. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk. Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini ya. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Telagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu aja. Sekarang apalagi zamannya AI. Zamannya AI itu memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Itu
1: sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik dulu ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke. Bang Jody. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Sudah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya si Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yuni atau Yuni Sara memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang tadi jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah tukang bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide gitu
0: sebenarnya. Yang oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu
0: sih. Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benny Joe.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan
0: itu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benny Jo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya. Nggak terlalu ngejar-ngejar waktu. Gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku, viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh. Terlalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oh, oke, okay, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Oh. Itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan 1000 pakau.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam, Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal, Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya di barang juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga paling jauh umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
1: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Masih. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
1: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
1: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
1: Dari Poppy Motori, Nikadila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Ya, pertanyaan saya seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti Apa Hati Yang Luka, Takdir Memang Kejam, itu kan pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
1: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
0: Silakan.
1: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih, Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
2: Oke, siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
2: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
2: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Lebih lama di editingnya ya?
2: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita, ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya, lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
2: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
2: Kita kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke.
2: Sedang ngambil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lu akalin gak? Dia, aku bilang bisa. Dia bilang, soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
2: dia memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
2: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
2: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
2: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga, para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya. Nah, gitu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
2: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
2: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Malam Bung Kris.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
3: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
2: Iya benar.
3: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
2: Benar.
3: Malam baik, Bung Kris.
2: Malam baik kita semua.
3: ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
3: Kota nyur malam baik.
0: Oh, Manado, siap.
2: Oh, Manado, ya betul, pantai.
3: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya, maksud.
2: Iya,
3: menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Okay.
3: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
3: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
3: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas sapa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
3: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
2: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
2: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu doang perbedaannya. Memang nggak. Ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga, tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Uh-huh.
2: Bedanya sih itu doang sih, kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke.
2: Bedanya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya, aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia, lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
2: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Papen, ada juga Pacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
2: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada berapa, ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma Power City saya dapat dari Blackboard itu, dari Ko Ahin.
0: Mm-hmm.
2: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih, karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan. Akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah gak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
2: Ya
0: udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
2: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Oke, ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah,
0: betul.
2: Kalau yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur Dalam.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu. Salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya
0: 91 lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh ya, iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk itu, masuk
0: siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah nggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyaknya segitu doang sih, gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu. Pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan memang aja sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kamera masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Oh, itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis
5: buat minum? Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Oke, siap biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kristinyal.
0: Siap. Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan? Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul Mbak Ita.
5: Karena ada Beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena saya nari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih?
5: Iya.
6: Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bli, 90-an udah ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakan itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi, sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Mas Faris.
7: Halo, Mbak Ita langsung menyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta?
5: Aku di Surabaya.
7: Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli so. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kristinyal.
7: Bang Kristinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
0: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh,
5: iya.
0: Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Oh, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya bener-bener sama Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
5: Banget.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera
0: yang ya.
5: Terbaru,
8: kebanyakan
5: terbaru
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya
1: udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
1: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa? Itu
0: pertanyaannya.
9: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap. Nah,
9: boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini. Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih gak ketat gitu? Dulu ketat banget.
1: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
1: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kalau batasan itu lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Gambar yang layak. Udah?
5: Mantap.
1: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
1: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke.
1: Okay. Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
1: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih
1: sekarang,
5: semua
1: benar. Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek nggak apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
1: Makin canggih, jadi,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
1: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
1: perizinan itu
5: enggak perlu kameramen enggak perlu kru banyak.
1: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah, ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ada penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin jadi, ya anak-anak yang di bawah umur, betul.
1: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
1: Boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm-hmm. Siap.
1: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu sih.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
1: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
1: atau,
5: ya.
1: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
1: Gitu, kendalanya cuma itu doang tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana iya. Tergantung ya Mas
5: fleksibel
0: Kris,
5: ya, fleksibel Mas
0: ya.
1: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka. Oh.
1: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
1: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser. Atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat aduh budget produsernya segini kita harus bantu produsernya oke kita bantu sekian fleksibel ya
0: siap gitu oke kita break lagi tinggal satu segmen ya Bang Kris. Tenda biru
5: asik.
0: Kita dengerin dulu nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
1: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terbiang-biang muka Itar Purnasari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.

0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas Kris.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia, ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya... Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, okay, Bang Kris.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal video bikin klip. Video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yani Libas.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener Yani Libas.
1: Makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ih. Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah,
0: nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oke, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat 1 lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Nyerah Lydia dong. Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya tahu dong. Ini rekord-rekord lagu ada dim e crest.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim e crest itu ya.
1: Chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya ngetop banget Mas Kris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Aduh, berarti donat kita tuh tadi 2 yang.
0: 2 ya.
1: 2 yang terbawah. 2 donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.

0: Okey, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
2: Itu judul albumnya Mas Kris, tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga enggak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
2: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap.
2: Siap kalau begitu. Oke, sebelum Kris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Kris,
0: kita punya Mas Arjan. Yeah. Enak suara
2: didengar. Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi enggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
2: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Enggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Kris ini gini.
2: Oke.
0: Gen A.
2: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
0: Ada itu, kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
2: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
2: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
0: Ya, tanggal 11 kita
2: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
2: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
2: Oh, gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
2: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris memadukan teknologi AI juga.
2: Biar yang menjawab Mas Kris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
2: Yaudah, gimana Mas Kris?
0: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu kita lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Belajar dan pertimbangan, kita belajar.
2: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Mm-hmm. Semangat mau tahu. Jadi ya itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
2: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
2: Baiklah.
1: Baiklah.
2: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggallah Ku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis gimana, seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah ngalamin ya, ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya, sekarang dia berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
0: Lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita melengkapi. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
2: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
2: Bang Kris, terima kasih banyak waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
2: Sampai bertemu kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
2: Ya, terima kasih.
3: Bye.
2: Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: ruang berbagi rindu memori,
2: lewat lagu. Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
2: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapurnama Sari.
2: Pamit.
1: Undur diri.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali selamat malam. Terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Kita masih di Ruang Rindu, pendengar, di malam ini.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sering memberikan sinyal dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Salah satunya adalah rasa lelah yang muncul di tengah aktivitas sehari-hari. Menariknya, rasa lelah tidak selalu menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dalam beberapa kondisi, tubuh yang kurang mendapatkan asupan cairan juga dapat memunculkan sensasi lemas, menurunkan konsentrasi, dan membuat aktivitas terasa lebih berat dari biasanya. Karena itu, menjaga kebutuhan cairan setiap hari menjadi kebiasaan sederhana yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika aktivitas sedang padat dan waktu terasa berjalan lebih cepat. Terkadang hal kecil seperti minum air yang cukup bisa membantu tubuh tetap nyaman menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi, sebelum melanjutkan rutinitas, tidak ada salahnya berhenti sejenak dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik. Thank you.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Pendengar dimanapun Anda berada untuk di Ruang Rindu, kita akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Hal ini mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat, penuh antusias, serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata Anda. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar Anda selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginan Anda serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tereli.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Pantaskah kita mengeluh, padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia? Layakkah kita berkeluh kesah, padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya? Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu, jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam, tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita, lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung, dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa kembali. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir. Para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali. Namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis. Artinya penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar, yang mereka hanyalah mengeluh-mengeluh dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita. Ayo, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Kamis 30 Juli 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah RRI Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan pagi menyapa kita dengan penuh kelembutan iman dan kebaikan hati. Saya Desi Suryati bersama Anda pendengar di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 30 Juli 2026. Sintang pagi ini bersama rekan saya Dibio dan juga ada Dika yang akan bersama Anda hingga jelang pukul 10 pagi. Dan beragam acara telah kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, untuk memulai pagi kita akan awali acara ini dengan Mutiara Pagi. Informasi-informasi seputar Kota Sintang dan sekitarnya pendengar Anda bisa simak pada pukul 6 dan pukul 13 dalam Warta Berita Daerah pagi dan juga siang. Selain itu, informasi-informasi seputar Kalimantan Barat Anda bisa mengikuti kabar dari Kalbar pukul 6.30 dirangkai dengan informasi-informasi dari dalam dan luar negeri pada pukul 7 dan pukul 19 dalam Warta Berita Sentral. Dan informasi-informasi olahraga bisa Anda simak pada siang nanti pukul 11 dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Terus Mengerantik Indonesia. Siang nanti kami hadirkan Prodang Dangdut adalah kita pukul 13.30, dan malam kami awali dengan drama radio ya, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ditutup juga rangkaiannya ada Ruang Rindu dan Sintang Malam. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan jelang acara kita di pagi hari ini, Mutiara Pagi. Nanti insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, ada Ustadz Muhammad Rifaldi dengan tema Keluarga Mulia Karena Ilmu. Tetap bersama kami.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: jika sudah berumah tangga atau belum berumah tangga. Jika sudah melakukan hal-hal baik selama ini, maka jangan ada yang berubah. Lakukan terus kebaikan itu. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya. Banyak hal yang bisa membuat kita bisa berubah. Ya, kesibukan. Ya inilah, ya itulah. Semua adalah godaan untuk kita. Sesiapa yang bisa tetap atau istiqomah dalam kebaikan, berarti kebaikannya terjaga, cintanya terjaga padanya, baiknya terjaga, amalannya terjaga, semuanya terjaga. Kebiasaan baik akan menghantarkan kehidupan yang baik, bahkan dapat menghantarkan ke surga yang baik. Jadi, tak perlu ada yang berubah, walau zaman berubah. Saya juga jauh dari kata baik. Semoga kita semua menjadi insan terbaik.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi bersama saya di Suryati. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih diberikan nafas, masih diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalau kita enggak bersyukur bisa saja Allah ambil kapan aja. Dan dengan izinnya kita juga masih bisa menikmati hari ini ya. Tadi agak sedikit gerimis sih pas saya pergi ya. Nah, ya, setelah panas beberapa mungkin berapa bulan gitu ya. Nah, kemarin hujan, gak tahu deh hari ini ya. Nah, pagi hari ini mari kita serami rohani kita dengan mutiara pagi ini. Sudah hadir di studio ada Ustadz Muhammad Rifaldi. Kita akan membicarakan mengenai keluarga mulia karena ilmu. Membicarakan tentang ilmu itu gak akan ada batasnya karena long life of education ya. Minal mahdi lelah digitulah kalau gak salah ya. Nanti lebih jelasnya kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Muhammad Rifaldi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam Mbak Dewi.
2: Kefal Ustadz.
3: Alhamdulillah bil khair.
2: Iya, Masya Allah tabarakallah. Sibuk di pesantren Ustadz. Lancar
3: ya,
2: aja
3: ya, alhamdulillah.
2: Ya, TPA ya? Masih juga?
3: Kita ada rumah tahfidz ya, TPK.
2: Di mana itu?
3: Di Masjid Agung An-Nur, Sintang.
2: Oh iya, Masya Allah. Sama Umi Ma'ruf ya, Bu Mastora ya?
3: Ada 21 pengajar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Muridnya makin banyak kayaknya nih, Ustaz ya?
3: Muridnya alhamdulillah per hari ini kurang lebih tidak terhitung sama yang sudah lulus, yang sudah selesai itu mungkin yang ready sekarang sekitar 290.
2: Ya, Masya Allah. Ya, ada katutin juga kalau nggak salah ya di sana. Ustadz itu hari seminggu berapa kali di sana TPK?
3: Tadinya kita buka seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, dan Ahad. Tapi karena
2: banyak peminat,
3: banyak yang nambah-nambah, akhirnya kita tambah lagi di Kamis, Jumat, Sabtu untuk gelombang yang keduanya.
2: Gitu ya. Katanya hari kalau hari Minggu pagi-pagi gitu ya. Benar Ustadz?
3: Ahad subuh.
2: Oh gitu ya. Ada siapa yang cerita ya waktu itu ke saya? Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Ustadz-ustadzanya selalu sehat ya. Amin. Untuk mempersamai karena disitulah ilmu bermula untuk anak-anak generasi mendatang ya. Nah Ustadz mungkin nanti kita juga undang pendengar ya di line telepon 0565244477 dan juga WhatsApp 0857544740. Namun sebelumnya kita akan dengarkan sama-sama tausiah awal yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rifaldi dengan tema keluarga mulia karena ilmu. Fadhal Ustadz.
3: Syukran jazakallahu khair. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yadihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka min ilmin yanfa wa na'udzubika min ilmin la yanfa amma ba'du. Para pendengar sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama mendoakan untuk kita dan para pendengar sekalian di dalam program Mutiara Pagi ini, RRI Sintang. Semoga Allah memberikan keberkahan, keberkahan berlapis-lapis keberkahan. Keberkahan usia, keberkahan harta, keberkahan keluarga, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa selalu menjaga tauhid, kemampuan untuk bisa selalu mengibadahi Allah, ikhlas di dalam beribadah, tidak melakukan kesyirikan, menjaga tauhid kita, karena memang itulah modal terbaik kembali kita kepada Allah, sebagaimana Allah yang mengingatkan, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man attallaha biqalbin salim. Kelak kita akan menemui satu hari di mana tidak akan bermanfaat harta dan sebagainya kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih daripada kesyirikan, yaitu qalbin yang salim. Semoga Allah memberikan istiqomah untuk kita dalam kebaikan sampai akhir menutup mata. Para pendengar, Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sedikit berbicara tentang urgensinya ilmu. Bagaimana dalam keseharian ini kita harus meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Tentu ilmu yang dimaksud ilmu agama, karena memang yang wajib kepada kita itu adalah ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, thalabul ilmin faridatun ala kulli muslimin. Setiap manusia yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari kiamat, maka diebankan kepada mereka sebuah kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Kalau hari ini orang-orang itu sampai mengeluarkan modal banyak untuk belajar ilmu tentang duniawi yang itu sifatnya adalah mubah, tidak mengapa ketika seseorang itu mencurahkan segala potensi, kemampuan, berkeringat dia. Tidak mengapa pula orang tua hari ini mengeluarkan segala macam energi, kemampuan diri untuk mencukupi biaya pendidikan sekolah anak-anaknya. Dan tidak mengapa pula untuk kita yang hari ini mungkin sekolah, kuliah, mencurahkan waktu untuk itu semua. Itu adalah sesuatu yang mubah dan insya Allah mulia ketika diniatkan karena Allah. Tapi satu hal yang harus kita pahami, bahwa kala itu semua tidak menjadi sebuah beban yang harus kita pertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana kita mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, beserta mengenal bagaimana tentang Islam, agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa Islam yang hari ini satu-satunya Allah ridai, kita dituntut di dalamnya untuk mempelajari akan hal itu semua. Kita dituntut untuk bermakrifatullah, bagaimana mengenal Allah, bermakrifatur rasul, mengenal rasul kita, wa ma'rifatud din, dan mengenal bagaimana seluk-beluk dan aturan main di dalam agama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kewajiban untuk kita sebagai umat Islam, bahwa kamu itu harus mempelajari bagaimana agamamu itu mengatur dalam kehidupanmu sehari-hari, agar fitrah yang Allah berikan kepada manusia itu terjaga dan manusia tersebut hidup dalam kondisi baik dan akhirnya mati pun dalam kondisi baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah An-Nahl, surah yang ke-78, ayat yang ke-78, Allah mengingatkan bahwa kita semua ini pada dasarnya, ya mohon maaf, bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Bahkan kondisi manusia ketika dilahirkan betul-betul dalam kondisi lemah, Wallahu ja'ala lakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah yakhluqu man yasha. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam kondisi lemah. Bahkan lemahnya manusia itu lebih lemah daripada seekor kambing. Kita bisa melihat misalkan ya, bahwa kambing, anak kambing yang lahir itu tidak butuh waktu lama untuk kemudian bisa berdiri. Berbeda dengan anak manusia, bayi ketika baru lahir dia butuh waktu. Butuh waktu sampai dengan 1 tahun lamanya paling tidak. Paling ada pun ya kurang dari itu ada, tapi jarang. Atau bahkan lebih daripada 1 tahun itu banyak. Baru bisa menegakkan kaki mereka untuk bisa berjalan. Itulah kondisi bagaimana manusia itu ketika dilahirkan dalam kondisi lemah, la ta'lamuna syai'a, dan tidak mengetahui apa-apa. Dan kemudian di perjalanannya Allah memberikan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'a. Allah berikan kepada kalian modal pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan pikiran. Yang menarik di sini ketika Allah menyebutkan Allah memberikan pikiran itu dengan bahasa afidah. Afidah itu bermakna hati. Bermakna hati. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa hidup ini tidak hanya mengandalkan bagaimana otak yang EQ yang tinggi saja, tetapi juga dengan hati yang bersih. Sehingga dengan hati yang bersih itu manusia bisa berpikir dengan baik pula. Kita tidak pungkiri bahwa orang yang merusak bagaimana tatanan dunia ini rata-rata mereka punya otak yang tinggi, otak yang EQ-nya tinggi. Mereka mampu mengatur segala macam, segala hal keduniaan, tetapi mereka tidak mampu bagaimana mengendalikan mereka supaya tidak terjatuh kepada pengerusakan itu. Tidak terjatuh pada pengerusakan itu. Makanya ketika kecerdasan tidak disertai dengan keimanan, maka dia akan menimbulkan kerusakan. Dia akan menimbulkan kerusakan. Dan Allah memberikan kepada kita perangkat-perangkat itu semuanya. Pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bagaimana kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang telah Allah berikan itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah? Ya dengan cara bagaimana menggunakannya sebagai wasilah untuk bisa mengenal siapa yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Yaitu dengan belajar ilmu agama. Akan sangat menjadi sebuah masalah kalau misal ada satu keluarga yang hari ini sibuk dengan duniawinya. Mulai dari bapaknya, mulai dari mamanya, sampai dengan anak-anaknya. Tatanan dunianya itu betul-betul terstruktur. Anak nanti bakal diprogram jadi ini, bapak sibuk ini, mama sibuk sini, dan sebagainya. Tapi pada saat yang sama mereka tidak terpikirkan bahwa program hidup mereka itu harus betul-betul memiliki sebuah program mengenal Allah, dekat dengan Allah, keluarga jannati, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keluarga yang disibukkan untuk bagaimana mempelajari ilmu agama. Akan menjadi sebuah masalah kalau hari ini kesuksesan seseorang dalam ukuran duniawinya tapi tidak disertai dengan bagaimana kemampuan dia mengenal Allah. Bagi para orang tua misalkan, ya, kita sering mendengar ada doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah supaya anak kita itu menjadi qurrata ayun. Qurrata ayun itu bermakna sejuk kalau dipandang. Ya, keturunan tadi itu sejuk kalau dipandang. Yang kedua, kalau dipandang itu membetahkan mata. Matanya itu betah kalau ngelihat. Kalaupun seandainya hari ini kita betah, kita sejuk dalam takaran ukuran dunia yang melekat kepada mereka itu semua, itu tidak lama. Ya, itu fata morgana saja. Betapa banyak hari ini para orang tua yang mereka yang telah meninggal puluhan tahun lamanya merindukan bagaimana doa daripada anak-anaknya. Dan Allah hanya menerima doa daripada waladun saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakannya. Anak-anak yang saleh mendengarkannya. Apa makna saleh? Paham perintah. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menjadi sebuah kesedihan yang parah, yang sangat menyakitkan ketika kita punya generasi penerus, tapi generasi itu enggak tahu Allah, enggak tahu nabinya, enggak tahu syariatnya, enggak tahu tujuan hidup bahwa untuk beribadah, sampai dengan intinya dia tidak tahu cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus kita sepakati bahwa kebersamaan kita dengan keluarga kita itu, sak misalkan bahagia pun, itu tidak abadi. Seumpama kita punya istri dan keturunan, dari awal punya istri atau istri punya suami itu gak pernah ada sedikit pun kegundahan, bahagia terus. Misalkanlah udah 60 tahun menjalani pernikahan, bahagia terus. Ekonomi lancar, usaha lancar, jalan sana jalan sini misalkan. Sehat walafiat. Tambah lagi dengan punya anak, dari semenjak lahiran punya anak sampai anaknya yang kelima, keenam, semua bahagia terus, enak. Tapi ingat, kebahagiaan itu tidak akan kekal abadi selama-lamanya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ingatkan walladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian diikuti dengan cucu anak mereka yang beriman, maka kelak mereka akan kami pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita harus ingat firman Allah. Bagaimana Allah mengingatkan mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Nahnu narzuquka. Kata Allah, peringatkan kepada keluarga kalian untuk menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat itu saja butuh ilmu, biar supaya sholatnya itu tidak asal-asalan. Kami sering sholat di Masjid An-Nur ya. Kadang sholatnya itu bersamaan sama kawan-kawan dari sekolah SMA ya. SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, usia baligh, yang kalau seandainya mereka mati, mereka sudah dihisap. Karena usia baligh mereka tadi itu sudah di atas 15 tahun, 14 tahun, sudah di atas itu. Itu enggak sedikit di antara anak SMA yang sudah usianya di atas baligh, yang kalau mati mereka itu berhak mendapatkan surga neraka. Itu sholatnya banyak yang main-main itu. Banyak yang main-main, enggak ngerti. Bahkan kita pernah coba tes seorang anak, misalkan suruh baca doa tahiyat, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibah, atau at-tahiyatul mubarakatu wassalawatu wattayyibah, dan seterusnya. Itu aja banyak yang gak tahu, baik laki-laki ataupun perempuan. Kaum muslimin arsadakullahu wa iyyakum, ingatlah hari dimana ketika kita nanti dimatikan, yang paling berharga diantaranya adalah doa-doa daripada keluarga kita, anak-anak kita yang telah kita tinggalkan, yang hari ini kita bangga-banggakan mereka. Jadi Allah sudah memberikan warning kepada kita bahwa kita dikeluarkan dari perut ibu kita itu dalam kondisi tidak tahu apa-apa, alias bodoh. Bodoh atau tidak tahu apa, tidak tahu apa-apa, itu bisa bermakna kebodohan yang memang kita belum tahu, tetapi ketika kita pelajari secara intens dia, kebodohan tadi itu akan terangkat. Kebodohan tadi akan terangkat. Yang masalah adalah kebodohan yang sampai akhirnya puncaknya di dulhaqo. Kebodohan yang membuat seseorang tadi itu menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Ini yang menjadi sebuah bahaya ketika sudah menjadi sebuah tabiat. Kebodohan yang menggiring seseorang tadi itu mudah untuk kemudian menolak kebenaran yang datang kepada dia, menolak kebenaran yang datang kepada kita. Makanya para jamaah sering berdoa tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, hindarkan kami dari neraka. Ya. Kan seperti itu. Doa, doa sapu jagat sering kita mengucapkannya. Yang lucu, kita sering mendoakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi enggak tahu apa maknanya. Karena di luar sana kaum muslimin itu rata-rata orang ketika dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ketika ditanyakan kepada mereka apa yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan dunia, yaitu kaya, duit, punya duit. Jadi seakan-akan di kepala kita ini kaum muslimin, kebaikan dunia itu gak ada yang lebih lain, yang lebih pantas untuk kita miliki kecuali duit. Seakan-akan juga Nabi kita mengajarkan untuk kita kejar duit. Karena di kepala sebagian orang yang dimaksud dengan atina fid dunya hasanah tadi itu ya duit. Lucu. Weh, Nabi kita aja itu sampai meninggal dunia harta warisnya cuma sedikit kok. Punya duit gak lama langsung habis. Itu Nabi kita ngajarkan kepada kita serba kekurangan sebagai teladan kita. Weh, malah umatnya di sini malah target mereka kebaikan dunia tadi itu duit. Padahal yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu adalah perangkat yang kita butuhkan untuk bisa masuk surganya Allah. Ada datang seorang beberapa murid di zaman tabi'in, Hasan al-Basri datang, karena mereka berdebat untuk menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi mereka datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai guru, kami paham yang dimaksud dengan atina fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat yaitu surga, karena ujungnya adalah waqina adzabannar. Kami minta kebaikan akhirat yaitu surga dan dihindarkan dari neraka. Tapi yang kami kurang paham apa yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang dimaksud dengan ketika kita minta kebaikan dunia? Doa sapu jagat yang sering dibaca orang-orang terdahulu sampai sekarang, bahkan Nabi sering mengajarkan doa ini. Dalam kondisi sakit, perbanyak doa ini. Maka kata Hasan al-Basri bahwa yang dimaksud dengan Rabbana atina fid dunya hasanah itu apa? Ilman nafian. Perangkat keduanya warizqon thayyiban. Perangkat ketiganya wa amalan mutaqabbalan. Tiga inilah kebaikan dunia yang itu menjadi target hidup kita kaum muslimin. Yang pertamanya apa? Ilman nafian, ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat engkau tahu beribadah, tahu tujuan hidup, takut sama Allah. Apa dia? Ilmu agama. Maka akan menjadi sebuah cacat, sebuah kecacatan. Kalau hari ini ada orang yang sukses dunianya, tapi pada saat yang sama dia gak ngerti bagaimana beribadah, dia tidak ngerti bagaimana cara bersyukur kepada Rob yang telah menciptakan, yang telah memberikan kepada dia semua perangkat-perangkat pernak-pernik dunia itu, akan menjadi sebuah masalah nih kaum muslimin. Makanya sesibuk apapun kita itu harus betul-betul meluangkan waktu. Bukan karena ada waktu, mumpung ada waktu kosong. Bukan seperti itu. Artinya kita memang betul-betul mendedikasikan dari sekian waktu dalam satu hari kita itu untuk mendengarkan, belajar ilmu agama. Bahkan dalam satu pekan misalkan ada berapa kali kita datangi kajian majelis ilmu. Yang itu membuat kita itu akan semakin tahu tujuan hidup. Kalaupun hari ini misalkan diuji dengan kekurangan, dia tahu bagaimana sikapnya. Kalau hari ini dia diuji dengan kelebihan, dia tahu sikapnya. Karena ilmu itulah yang akan menjaga seseorang tadi. Ilmu yang akan menjaga seseorang tadi. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah kaum muslimin. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah mengatakan kepada kita tentang umat terdahulu ketika mereka diberikan kepadanya kitab Taurat. Makanya kalau kepada kita itu ya Quran, Quran tuh Quran. Kalau kepada umat terdahulu dikasih Injil, dikasih Taurat, dikasih Zabur. Kalau kepada umatnya Nabi Muhammad dikasih Quran. Summa lam yahmiluha. Tapi kemudian mereka bersikap cuek. Ini Al-Quran, kau pelajari, kata Allah. Tapi kita sumalam yahmiluha, gak mau ngambil jalan untuk peduli dengan belajar Al-Quran tadi. Baik belajar membacanya atau mempelajari kandungan maknanya, isinya, perintah-perintah bagaimana Allah memberikan warning di dalamnya. Gak terpikirkan mau belajar itu. Maka Allah memberikan perumpamaan seperti orang ini seperti kamatsalil khimar, seperti mohon maaf keledai, seperti keledai.
2: Baik, Ustaz, ini ada Afan, ada pertanyaan ini ya, mungkin berkaitan juga nih. Ada Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustaz dan Kak Dewi. Bu Ima, dibanding bagaimana mendidik anak yang susah disuruh sholat, nggak mau, padahal udah masuk balik, kalau kita suruh malah marah-marah. Ini berkaitan juga dengan keluarga dan ibu ya. Gimana Ustaz?
3: Sip. Itu bagian dari perintah Allah ya. Wa amur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk sholat dan bersabar dengan kesabaran yang bertingkat-tingkat untuk di dalamnya. Surat Luqman juga menceritakan ya bunayya aqimis shalah. Ya bunayya aqimus shalata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar, bersabar di atasnya karena itu perkara yang sangat besar. Jadi memang tanggung jawab pertama bagaimana keberlangsungan anak tadi itu salat tidaknya itu harus kita ya, harus kita sadari bahwa itu adalah kewajiban orang tua. Lalu bagaimana dengan kondisi orang tua yang terlambat? Umpamanya gini Mbak Dewi, ada orang tua dulu persepsi hidup dia tadi dia nggak kepikiran akhirat nih, baik menikah kan gitu, menikah mau terus kemudian punya anak satu, itu dimulai dari menikah saja dia tidak memperhatikan pasangannya siapa, yang penting cinta saja, modal cinta kan gitu, modal cinta. Tapi belakang hari ternyata Allah memberikan hidayah kepada mereka yang dulunya jahilnya bareng, ternyata satu keluarga kemudian secara bertahap bisa jadi ibunya dulu atau kemudian bapaknya dulu. Kalau misalkan ibunya dulu dia baru mendapatkan hidayah, ternyata hidupnya memang harus agama, harus sholat, meluangkan waktu untuk belajar, belajar Al-Quran, baca Quran, itu berlahan. Sementara suaminya belum nih. Apakah kemudian istri kemudian berhak marah-marah? Ya jangan. Kenapa? Ya jangan seperti itu. Ya dulu barengan kok jahilnya. Kalau bisa yang suaminya tadi diajak juga lah pelan-pelan. Jangan tahu-taunya udah baik kemudian mencari alasan cerai gitu, nggak boleh gitu ya, nggak boleh seperti itu juga. Masa mau ditinggal gitu saja ya, sabar kan, sabar. Kemudian atau suaminya yang sebaliknya baru sadar punya istri harus dijaga, dia bertanggung jawab tentang akhiratnya, dia menjadi tolak ukur bagaimana kebaikan keluarganya di sisi Allah, ternyata istrinya disuruh pakai jilbab aja sulit. Itu harus sabar juga, pelan-pelan. Jangan tahu-tahu langsung marah, banting dan sebagainya. Ya, kemudian bagaimana pula dengan anak? Orang tua udah tahu sholat semua, walaupun belakang hari ternyata dia pengen anaknya sholat. Itu ternyata terlambat ngingatkannya, terlambat ngingatkannya. Ya teruslah bersabar, mengingatkan. Maka salah satu cara dalam Quran tadi itu melakukan pendekatannya bukan dengan perintah, tapi dengan obrolan. Obrolannya seperti apa? Ajak dialog. Ajak dialog. kita lihat misalkan di dalam Al-Quran tuh para nabi mengingatkan keluarga-keluarga mereka itu dengan dialog loh, bukan perintah. Contoh misalkan seperti beban berat Nabi Ibrahim ketika mendapatkan syariat untuk menyembeli Ismail, itu kan dialog. Ya, ini arafil manam. Ya bunaya, ini arafil manam ani atbahuk. Wahai anakku, bapakmu mimpi. Dalam mimpi bapak menyembelihmu perintah Allah. Bukan langsung ini perintah Allah, kok cepat-cepat kan? Enggak gitu, tapi ada dialog dia di awalnya. Ingat ketika Nabi Yakub mengingatkan 12 anaknya mendekati kematiannya. Ya. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, dia tidak mengatakan kalian harus beribadah cepat gini, enggak gitu, tapi anaknya diajak dialog. Nah, bapakmu meninggal nanti kira-kira yang kalian ibadah itu apa? Kemudian anaknya bilang qalu na'budu ila aka wa ila ka abaika wa Ibrahim dan seterusnya. Kami akan komitmen konsisten menyembah Tuhanmu, Tuhannya bapakmu, Tuhannya datukmu Ibrahim, Ismail dan sebagainya, yaitu Allah. Ilahu wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Itu ajak dialog tuh. Jadi ibu yang bertanya tadi tuh, coba metodenya nanti agak di blur dengan pendekatan libatkan bapak. Libatkan bapak nih mbak. Ya, masa dulu ketika masih kecil ditimang-timang, sudah besar masa gak bisa kita rangkul. Sedih lah, masa dulu waktu masih kecil kita rangkul-rangkul, kita timang-timang, sudah besar kita biarkan mereka dalam kondisi kesesatan yang nyata karena tidak ngerti ibadah. Maka ada upaya di situ bagaimana untuk kemudian mencurahkan waktu, ajak ngobrol, jangan sibuk HP aja nih. Mama-mama zaman sekarang nih HP terus. Ya beneran, bapak-bapak zaman sekarang pun HP terus. Ngobrol sama anak pun jadinya
2: berkurang ya.
3: Sangat berkurang, tidak keluar kecuali ada perintah-perintah saja. Itu rata-rata gitu, perintah. Ini tolong, tapi ngajak ngobrol tuh enggak ada. Itu masalah kita hari ini. Kompleks dengan keadaan bagaimana moral, adab akhlak itu hari ini bersamaan dengannya menurun. Jadi kata kuncinya, ketika perintah-perintah itu sudah kadang enggak dikerjakan, ajak dialog. Wal mau'izatul hasanah, apa yang disampaikan dari hati pasti sampai ke hati bu. Ya, apa yang disampaikan ke hati pasti sampai ke hati. Jangan terus-terusan di metodenya gini dipertahankan. Karena gini Mbak Dewi,
2: ya, gimana tuh, Sir?
3: Ada orang tua ngobrol sama anak, ngomong sama anak, nasihati anak, ngingatkan anak, tapi anaknya di situ tapi pikirannya enggak di situ. Paham enggak ya? Jadi dia ada di situ badannya di situ, tapi
2: akalnya, pikirannya
3: pikiran tak kemana-mana. Nah, itu berarti bukan mau'izatul hasanah, enggak masuk dia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mau'izatul hasanah itu bagaimana si badan anak di situ, hatinya juga di situ. Ya makanya harus dari hati sampai ke hati, dari orang tuanya dulu. Ya, meluangkan waktu, pendekatan, rangkul dan sebagainya. Jadi gitu.
2: Okay.
3: Jadi enggak ada kata terlambat ya, Bu ya. Cuman metodenya tadi coba diterapkan. Ajak diskusi, ajak dialog, ajak ngobrol, bukan cuman sekedar perintah, okay. Perintah.
2: Ini ada satu lagi nih dari Pak Alip di Kelam, bagaimana agar selalu semangat menuntut ilmu di usia tua. Terus anak kita juga suka dengan gawai daripada suka belajar. Gimana Ustaz, terutama ilmu agama?
3: Itu Bapak siapa tadi?
2: Pak Alip.
3: Bapak Alip, barakallahu fikum Pak Alip. Jadi bagaimana supaya bisa suka konsisten istiqomah belajar ilmu agama gitu ya?
2: Apalagi di usia tua kan?
3: Apalagi di usia tua dan kalau bisa sama anak gitu. Saya malam tadi ada kajian dari Ustadz Budi di Masjid

0: cintai. Kita cintai menuntut ilmu karena di dalamnya banyak faedah. Kita cintai menuntut ilmu bahwa itulah jalan satu-satunya untuk kita mengangkat derajat kita. Kita cintai belajar ilmu agama karena itulah perintah Nabi kita. Kita cintai menuntut ilmu agama karena hidup kita di dunia tidak selama-lamanya. Ilmu agama tadi itulah yang kemudian yang akan membuat kita, fitrah kita ikat dengan akhirat kita. Jadi buat Pak Alif harus semangat. Ya, harus semangat belajar ilmu agama dan cintai dan ingat setiap langkah kaki Pak Alif yang Pak Alif luangkan waktu ke masjid, ke majelis ilmu yang mana di dalamnya betul-betul belajar bukan cuma guyon-guyonan ya. Itu maka setiap langkah tadi itu akan mengangkat derajat Pak Alif. Ya, pelan-pelan anaknya nanti diajak nak, ya, karena dulu saya tuh sebelum masuk pondok tuh saya belum nikah kan, belum nikah tuh Mbak Dewi. Saya ngelihat waktu itu saya betul-betul apa ya, ya kagum lah nengok ada bapak pergi taklim ngerangkul anaknya itu pulang nanti rangkulan boncengan. Itu betul-betul saya kagum pada saat itu, betul-betul kagum. Dan pada saat itu saya melihat ya seperti inilah kedekatan yang harusnya orang tua sama anak. Bukan cuma sebagai transaksi duniawi, artinya nyekolahkan anak supaya nanti anaknya balas budi. Enggak gitu. Enggak gitu. Kalaupun nanti ada gitu itu bonus saja. Jadi ingat nih ya buat para bapak dan para ibu, nyekolahkan anak itu bukan untuk balas budi. Ingat ya. Kalaupun nanti ada mereka membalas karena ada rezeki mereka, itu bonus. Tapi membesarkan, mendidik, menyekolahkan mereka itu bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para orang tua yang sudah berani menikah, yang sudah berani melakukan hubungan suami istri yang kemudian akhirnya punya anak, maka tanggung jawab bagaimana untuk buah hati yang tadi lahir, selamatkan masalah dunia akhirat mereka, bukan cuman urusan dunianya. Kalau misalkan ada follow up balik, misalkan kita sekolahkan anak tinggi-tinggi, kan gitu. Nah itu kita nanti di akhir ternyata dia tuh berbuat baik sama kita, rezeki dikasih dan sebagainya, itu bonus saja, tapi bukan jadi tujuan utama. Bukan jadi tujuan utama. Jadi Pak Alif harus semangat, ajak pelan-pelan keluarganya. Harus lembut, tunjukkan keteladanan yang baik, bukan arogansi. Bukan arogansi, bukan juga jadi orang tua yang fair play, artinya fair gitu, anak mau maksiat, enggak gitu juga. Artinya tetap mengajak tapi dengan kelembutan.
1: Ada batasan juga ya, Sir?
0: Ada batasan, jadi jangan loss juga, tapi jangan juga mengedepankan arogansi. Ya, tegas ada tegas, tapi bahasa tadi itu harus diatur. Dan ingat untuk Pak Alifnya sendiri harus dikuatkan, berawal dari bapaknya dulu, nanti insya Allah ngikut yang lain. Kami juga dulu kayak gitu Pak Alif, ya males-malesan belajar ilmu agama karena belum mencintainya. Tapi ketika sudah mencintainya, satu keluarga itu harus belajar ilmu agama, ya harus belajar ilmu agama karena memang kita bisa mencintainya sebab daripada kabar-kabar yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Orang menuntut ilmu itu nanti akan begini, begini, begini, dan seterusnya. Baik. Seperti itu.
1: Ustaz, sayang sekali waktu kita sudah harus kita akhiri. Nanti Ustaz kesimpulan dan juga diakhiri dengan doa ya Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Kaum muslimin, jamaah, arsadakumullah wa iyyakum. Jadi, waktu juga yang membatasi kita. Intinya, hari ini jangan terlalu berharap lah untuk meningkatkan kualitas derajat keluarga kita itu dengan keberhasilan duniawi semata. Kalaupun iya itu enggak akan kekal. Ingat itu enggak akan kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Kita akan mati dan pada saat itu tidak lagi bernilai harta yang kita tumpuk. Ya. Jabatan yang kita kejar itu akan jadi sampah semuanya. Kecuali yang mereka-mereka menggunakan itu semua dalam kebaikan.

0: bagaimana dia bisa menggunakan kebaikan? Ya dengan belajar ilmu agama, nanti dia akan terbimbing untuk bisa kemudian menggunakan segala macam akses-akses dunia tadi dengan sebaik-baiknya. Ingatlah bahwa Allah akan mengangkat derajat setiap orang yang berupaya untuk mengenalnya dengan mempelajari ilmu agama. Ilmu yang dimaksud adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Ilmu yang dimaksud adalah tata cara ibadah yang benar. Ilmu yang dimaksud adalah bagaimana isi Al-Quran. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang membuat kita mencintai akhirat lebih baik daripada dunia. Cuman ada satu catatan nih jamaah, belajar ilmu agama itu juga, dalam belajar ilmu agama itu jangan sembarangan, harus selektif. Selektif nih Mbak Dewi ya.
1: Betul.
0: Jadi nanti tahu-tahu belajar ilmu agama dari
1: YouTube.
0: Dari YouTube tapi yang salah.
1: Yang salah ya. Kalau yang benar enggak apa-apa ya,
0: Ustaz. Kalau
1: ya?
0: Yang benar enggak apa-apa. Yang salah tuh misalkan kayak apa itu, ada yang hari ini tuh yang koprok atuh tuh yang suka ngawur. Saya sebut aja lah namanya Mama Gupron. Yang semisal Mama Gupron tuh banyak yang mengajarkan syubhat dengan bentuk majelis agama. Itu bukan majelis agama itu. Itu majelis sesat itu. Dan semakin kemari itu dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan banyak bermunculan. Ya, makanya para salaf terdahulu mengingatkan, inna hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khudhuhu dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama kalian, kehidupan kalian. Maka perhatikanlah baik-baik dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Dan bahkan mereka mengatakan, kanu idza ataw rajulun liya'khudhu anhu nadharu ila hadiyah wa ila safitih wa ila salatih tsumma akhudhu min. Kata para salaf terdahulu, kami itu kalau belajar ilmu agama mendatangi orang untuk diambil ilmunya, kami memperhatikan dulu bagaimana tauhidnya, akidahnya. Kalau udah nyeleneh, udah. Kalau semua agama itu sama, udah. Kalau toleransi berlebihan, itu sudah. Nggak usah diambil ilmunya. Kalau melakukan kesyirikan, itu udah nggak usah. Ya, melakukan misalkan ritual satu surah, dan buang-buang itu ustadz itu, ah itu nggak usah diambil ilmunya, ya udah fix itu mengajarkan ketidakbaikan, ya. Kemudian memperhatikan setelah akidahnya, tauhidnya, bagaimana akhlaknya. Ustadz kok malah akhlaknya buruk, ya nggak bagus juga kan gitu. Kemudian perhatikan bagaimana sholatnya. Ini jamaah tidak nih, sholat ustadz kok sholatnya di rumah kan itu. Untuk ngajarin istri, ya, kalau semua orang berpikiran seperti itu, masjidnya kosong. Kemudian perhatikan juga, setelah tahu ketiga hal tadi, akidahnya, akhlaknya, sholatnya, maka disitulah baru kita bisa lanjut belajar sama dia atau tidak. Seperti itu ya. Taib. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, doa terbaik dalam satu majelis sudah diajarkan Rasulullah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Dan sebelumnya semoga para jamaah semua diberikan keberkahan, keluarga yang soleh dan soleha, yang senantiasa sibuk dalam kesibukan untuk mengejar akhirat. Dunia yang hari ini dikejar mereka betul-betul bisa membuat mereka menjadi kaya raya, kaya yang barokah, kekayaan yang bisa mereka manfaatkan untuk kepentingan akhirat. Dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah berikan istiqomah untuk kita bisa membaca Quran, pelajari Al-Quran, dan bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat bersama keluarga kita. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas kehadirannya dan ilmunya, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh kita semua. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sinta.

0: Pokoknya waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Pelaksanaan gawai daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
3: Untuk sekolah lapang gempa rencana akan dilaksanakan di bulan Agustus dari BMKG.
0: Dari kawasan Jalan Yaya Cepongurah, inilah Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Kamis 30 Juli 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapangan gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Bersama saya Dewi Suryati, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Berikut laporan Dian Beni Yuda.
4: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu kemarin di Rumah Betang Tampun Juah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia PGD ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurut Tony, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-13 yang akan berlangsung 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026.
2: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin sudah kita lakukan. Dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan gawai daya dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026 penutupan.
4: Selain diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, perhelatan budaya ini juga mendapat perhatian dari tamu mancanegara, khususnya dari Sarawak, Malaysia. Tony menjelaskan rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawai Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuasulu yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo. Dengan kehadiran peserta dan tamu dari dalam maupun luar negeri, Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang diharapkan semakin memperkuat pelestarian budaya Dayak, sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan dan memperkenalkan kekayaan budaya Kabupaten Sintang kepada masyarakat internasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Polres Kapuasulu bersama personil Yonip TP927 Uncak Kapuas melaksanakan patroli gabungan di Kota Putus Ibau pada Selasa malam hingga Rabu dini hari guna mengantisipasi balap liar, tawuran, dan gangguan Kamtibmas. Patroli dipimpin Ibda Chavin Felix Parningotan Pangabean dengan menyasar sejumlah ruas jalan dan lokasi strategis termasuk kawasan waterfront Siluk Putus Ibau. Petugas juga menghimbau masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta menghubungi call center Polri 110 jika menemukan gangguan Kamtibmas. Patroli berakhir pukul 1.30 dengan situasi Putus Ibau tetap aman dan kondusif. Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 yang berlangsung mulai 29 Juli 2026. Berikut laporan Danin Rasita.
5: Antusiasme masyarakat mewarnai penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Juah Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026. Salah seorang pengunjung Pianus warga Desa Jerura 1 Kecamatan Sintang mengaku sangat bersyukur dan bahagia karena Pekan Gawai Dayak kembali dapat digelar tahun ini. Menurut Pianus, keberlangsungan Pekan Gawai Dayak memiliki arti penting dalam menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Selain menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan adat dan budaya Dayak kepada generasi muda. Ia berharap Pekan Gawai Dayak terus dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak generasi muda agar nilai-nilai budaya Dayak tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak diharapkan tidak hanya menjadi agenda pelestarian budaya, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui promosi produk lokal, kerajinan tradisional, dan sektor pariwisata budaya yang semakin berkembang di Kabupaten Sintang.
6: Ya, alangkah sangat senang ya, karena hari ini hari gawai kita suku Dayak Desa kan. Kami ya tim ritualnya tuh ya banyak. Terima kasih juga dengan yang kawan-kawan lain atas terselenggaranya kan.
5: Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Binjai Hulu, Kabul, mengatakan dirinya sengaja datang untuk merasakan kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun ini. Kabul menuturkan, penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 dinilai semakin baik dari tahun ke tahun. Menurutnya tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Dayak, perhelatan tahunan ini juga menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar budaya suku maupun budaya. Kabul berharap Pekan Gawai Dayak tidak hanya menjadi perayaan budaya semata, tetapi juga mampu melahirkan semangat kebersamaan dan rasa memiliki terhadap daerah, serta dapat menjadi modal penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di Kabupaten Sintang.
7: Gawai Dayak tahun ini lebih bagus daripada yang lalu. Semoga-moga Gawai Dayak ini dapat membawa perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat bersatu, berjuang bersama untuk membangun kota Sintang yang lebih baik.
5: Melalui Pekan Gawai Dayak, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat saling mengenal, menghargai budaya masing-masing, serta mempererat tali persaudaraan. Dan Indra Sita laporkan.
0: Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspa Yusra membuka sidang gugus tugas reforma agraria GTRA Kabupaten Melawi dalam rangka kegiatan retribusi tanah 2026 di Aula Kantor BPN Kabupaten Melawi pada Rabu 29 Juli 2026. Bupati mengatakan rapat GTRA merupakan forum strategis untuk membahas berbagai isu penting terkait pelaksanaan reforma agraria, mulai dari penataan aset, penataan akses, hingga penyelesaian konflik agraria, serta evaluasi pelaksanaan reforma agraria di daerah. Program tersebut sejalan dengan asta cita Presiden, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Ia berharap tim gugus tugas mampu mengakselerasi penataan aset dan penataan akses sekaligus memperkuat kebijakan reforma agraria sebagai wadah pengembangan potensi daerah menuju reforma agraria yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Berikut laporan Adi Ramli.
8: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya pembangunan kawasan sanitari landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada tanggal 31 Juli 2026. Namun pihaknya sudah menunjukkan komitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur serta sarana pendukung lainnya.
9: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7. Dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali terkami terbalik, kemudian patah sasis.
8: Siti menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Siti Musrika menambahkan menuju sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Dengarkan juga siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan Dandram 121 Alam Bana Wanawai, Brigjen TNI Purnomo Sidi meninjau langsung latihan penyiapan Pratugas Satgas Pamtas Republik Indonesia Papua Nugini Mobile, Yonip 642 Kapuas. Peninjauan latihan juga bersama Ketua Tim Aswaslat, Kodik Klatad, Kolonel Infantri Deni Pardani, dan Rindam 12 Tanjung Pura, Brigjen TNI Jamaluddin, Kasipers Kasrem 121 Alam Bana Wanawai, Kolonel ARH Agus Nur Pujianto, yang berlangsung di daerah latihan Kelam Permai Kompleks Sintang, Kalimantan Barat pada Selasa 28 Juli 2026. Peninjauan bertujuan memastikan seluruh rangkaian latihan berjalan lancar dan aman, sekaligus melihat kesiapan personil, materi latihan, serta kemampuan taktis prajurit dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi di daerah penugasan, khususnya wilayah perbatasan RI Papua Nugini. Dan Dandram juga memberikan motivasi dan semangat kepada para prajurit yang tengah melaksanakan latihan agar tetap menjaga disiplin, kekompakan, serta profesionalisme selama proses latihan berlangsung. Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus mendatang. Berikut laporan Suryatini.
10: Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang akan melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa pada Agustus 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan beberapa jenis sekolah lapang, yaitu sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang ada dua kali dilaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Sekolah lapang gempa akan melibatkan BPBD dan masyarakat terdampak. Sekolah lapang gempa ini yang pertama diselenggarakan di tahun 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Kelam Permai, dan rencananya tahun 2026 akan diselenggarakan di Kota Sintang.
11: Ada beberapa jenis sekolah lapang, ada sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang sendiri ada, sudah pernah dua kali ya, sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Untuk sekolah lapang gempa, rencana akan dilaksanakan di bulan Agustus dari BMKG Sintang. Lebih ke arah literasi mitigasi bencana gempa. Seperti kita ketahui bahwa dalam awal tahun 2026 ini kita sudah mengalami beberapa kejadian gempa. Jadi diharapkan perlu literasi pada masyarakat untuk mitigasi ataupun bagaimana yang akan dilakukan ketika nanti terjadi bencana gempa.
10: Menurut Darmawan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi. Melalui sekolah lapang, peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik gempa, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa agar meminimalkan risiko korban maupun kerugian. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi sebagai bagian dari pembelajaran. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung sehingga masyarakat lebih siap dan tidak panik sewaktu-waktu terjadi bencana. BMKG menilai latihan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. BMKG Sintang berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai mitigasi gempa dapat menjangkau lebih banyak warga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
0: Desa Ampar Bendang telah melaksanakan musyawarah desa Musdes Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa RKPDES tahun anggaran 2027. Kegiatan dilaksanakan di aula kantor Desa Ampar Bendang, Kecamatan Binjai Hulu, Senin kemarin. Kegiatan dihadiri oleh Babinsa Ampar Bendang, Kepala Desa Ampar Bendang, beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, pendamping desa, kadus, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, perwakilan lembaga desa, serta unsur terkait lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas Polsek Binjai Hulu Bribtu Wahyu Wanandi menyampaikan imbauan kepada seluruh peserta agar bersama-sama menjaga situasi keamanan ketertiban masyarakat serta mendukung setiap program pembangunan desa melalui musyawarah yang mengedepankan kebersamaan, transparansi, dan kepentingan masyarakat. Musyawarah desa membahas berbagai usulan prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPDES 2027 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa pada tahun mendatang. Yayasan Ucin Batu Senentang atau YUBS menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekosistem dan inovasi daerah yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Dina Triana.
12: Yayasan Ucin Batu Senentang atau YUBS menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 sebagai bagian dari upaya bersama membangun ekosistem inovasi daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Mengusung tema Green Innovation for Sustainable Sintang, SIC 2026 dinilai sejalan dengan visi YUBS, yakni terwujudnya masyarakat dan alamnya yang madani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Keselarasan tersebut juga tercermin dalam nilai-nilai organisasi YUBS, yakni integritas, innovation, dan inklusif. Ini menjadi landasan dalam membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan semangat untuk terus belajar, melahirkan gagasan baru, serta bekerja secara inklusif, YUBS menilai SIC 2026 sebagai wadah strategis untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis potensi lokal yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ketua Yayasan Ucin Batu Senentang, Uni Kolbari, mengatakan tantangan pembangunan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Menurutnya, SIC 2026 menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, pengetahuan, dan semangat generasi muda dengan kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
13: Kami memandang Sintang Innovation Challenge ini, SIC ini, sebagai ruang kolaborasi yang sangat penting untuk mempertemukan ide, pengetahuan, dan semangat generasi muda dengan kebutuhan pembangunan daerah. Begitu. Mengapa? Karena inovasi yang lahir dari potensi lokal akan menjadi modal besar dalam menjaga kelestarian bentang alam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya. Begitu.
12: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, BRIDA Kabupaten Sintang, Dedi Irawan, selaku leading sektor penyelenggara SIC 2026, menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk YUBS, menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan kompetisi tersebut. Menurut Dedi, YUBS memiliki jejaring yang luas, serta kapasitas yang mumpuni, tidak hanya dalam mendukung pendanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan teknis kegiatan.
14: BRIDA bukan penyelenggara yang sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan NGO seperti Uncin Batu, Yayasan Uncin Batu Senentang, juga dengan LTKL. Benarnya cukup besar ya, karena NGO ini kan punya jejaring juga. Jadi kita bisa bekerja sama, bukan cuma dari segi pendanaan, dari teknis juga, karena mereka mampu untuk pelaksanaan-pelaksanaan teknis yang kita berupa perlombaan itu.
12: Komitmen kolaborasi tersebut mulai diwujudkan melalui kegiatan Roadshow to Campus yang menjadi salah satu tahapan awal sosialisasi Sintang Innovation Challenge 2026 kepada mahasiswa dan civitas akademika. Dalam kegiatan ini, BRIDA Kabupaten Sintang bersama para mitra termasuk YUBS mengajak generasi muda menghadirkan gagasan-gagasan inovatif yang memanfaatkan potensi lokal secara bertanggung jawab serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan menuju Sintang yang berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Personel Polres Kapuas Hulu bersama jajaran Polsek turut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan jembatan pada program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler perbatasan ke-129 yang menghubungkan Desa Ulapau Kecamatan Embala Hulu dengan Desa Belatung Kecamatan Embala Hilir Kabupaten Kapuas Hulu pada Kamis 23 Juli 2026. Pelaksanaan pembangunan melibatkan tim Satgas TMMD Kodim 1206 Putus Sibal, tim Yon TP Uncak Kapuas, personel Polres Kapuas Hulu, serta anggota Polsek setempat. Kehadiran personel Polri dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah dalam pemerataan pembangunan, khususnya penyediaan infrastruktur yang mampu memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Afrianto Uda menyampaikan bahwa Polri akan terus mendukung setiap program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Menurutnya, sinergitas antara TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan di wilayah perbatasan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Kamis 30 Juli 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama pagi ini. Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun juga resmi dibuka pada Rabu kemarin. Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Saya Desriati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Yang mendengar nanti pukul 6.30 akan kami hadirkan kabar dari Kalbar. Tetap bersama kami.

0: semuanya.
1: Baik, kalau kabar di Sambas bagaimana pagi hari ini, Eca?
0: Kalau saat ini ya pantauan kita sedang mendung, lebih tadi juga subuh sempat hujan dengan intensitas sedang nih Andre dan teman-teman semua. Dan kalau saat ini juga masih dalam keadaan ya, masih mendung dan mungkin ada kemungkinan juga ya masih hujan saat ini nih untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kalau untuk lalu lintas terpantau juga cukup lengang ya, ada beberapa kendaraan saja yang lewat di Saing Rambi ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sambas, Eca, dan semoga ini menular ke daerah lain ya untuk hujannya ya. Amin. Dan ya kalau di Pontianak sih kemarin sore atau malam gitu ya sempat diguyur hujan, tapi tidak lama gitu ya. Intensitasnya juga ringan gitu ya. Tapi mungkin kalau di daerah lainnya nanti juga belum dapat informasi lainnya nih ya. Karena memang di sekitar jam 5 sore sampai jam 6 atau jam 6.30 itu terlihat langitnya mendung gitu ya, gelap sekali. Dan kalau untuk di Sintang seperti apa? Kita coba sapa dulu ya untuk di pagi hari ini bersama dengan Dewi. Selamat pagi, Dewi.
2: Pagi, Andre. Selamat pagi, Andre.
1: Iya, baik. Kalau di Sintang bagaimana kondisinya, Dewi?
2: Mendung pagi ini, tadi pas mau pergi ke kantor juga kena gerimis sedikit ya. Tahun kemarin juga alhamdulillah diguyur hujan. Yang saya ingat sih jam 5 pagi, kemudian agak besar mendekati jam 6 karena pas-pasan mau berangkat sekolah ya. Jadi itu lumayan deras hujannya dan cukup membuat harum tanah ya, tidak panas lagi. Ini juga masih agak mendung sih pagi ini, matahari belum menyapa, jadi hangatnya cahaya matahari belum terasa gitu karena mendung.
1: Oke, baik. Terima kasih Dewi untuk gambaran dari Sintang di hari ini. Dan oh ya, di Pontianak kalau di pagi hari ini terpantau cerah berawan ya. Dan untuk aktivitas masyarakat sih kalau di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman pagi hari ini cukup lengang ya. Tapi memang ada juga aktivitas masyarakat yang sudah mulai jalan pagi juga di pagi hari ini, rekan-rekan. Nah kalau di Entikong seperti apa nih ya, Faisal?
3: Iya, rekan Andre dan juga rekan-rekan, kalau di Entikong pada pagi hari ini tampak masih berembun ya, alhamdulillah. Dan juga masih berawan, dimana beberapa hari belakangan ya, terhitung kurang lebih 2 hari atau 3 hari belakangan ini di wilayah perbatasan diguyur hujan, namun dengan intensitas yang bisa dibilang bervariatif dan juga cenderung ada beberapa titik yang sifatnya lokal juga, rekan Andre. Namun alhamdulillah juga berkat hujan beberapa hari di wilayah perbatasan ini menghirup udara udah agak lebih mendingan. Dan untuk berkendara juga mata udah tidak terlalu perih lagi ya. Dan semoga tetap selalu menjaga kondusivitas dan menjaga udara tetap sehat bersama ya, menjadi tenang kita. Dan untuk pantauan arus lalu lintas ini, rekan Andre, terpantau masih sangat lengang di wilayah perbatasan pada pagi hari ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk gambaran dari Entikong. Dan di pagi hari ini bersama dengan Cika yang ada di Sanggau ya, kita cari tahu seperti apa kondisi di Sanggau. Apakah sempat diguyur hujan juga kemarin atau mungkin hari ini? Seperti apa gambaran dari sana, Cika?
4: Baik Andre, mendengar juga teman-teman, di pagi hari ini cuaca mendung karena tadi pagi juga sempat ada gerimis. Tapi semalam hujan dengan intensitas sangat lebat sekali di wilayah Sanggau dan sekitarnya karena sudah 2 malam ya hujan ya. Alhamdulillah di Sanggau sudah terasa lebih sedikit sejuk ya, karena beberapa hari kemarin hampir 1 bulan lebih Sanggau tidak di. Dan hari ini cuacanya sudah agak sedikit segar dan cuman semalam hujannya masih berbau asap gitu, Andre. Untuk lalu lintas aman lancar karena di kawasan Sabang Merah kayaknya mungkin karena mendung belum ada yang berolahraga nih pagi ini, Andre.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sanggau, Cika. Dan semoga ini terus ya intensitas hujannya supaya bumi Kalimantan Barat ini tidak dipenuhi dengan asap gitu ya. Karena memang beberapa waktu belakangan asap menyelimuti Kalimantan Barat gitu ya, rekan-rekan ya. Nah semoga ini jadi hujan yang positif tentunya untuk kita semuanya ya nantinya. Di beberapa waktu yang akan datang juga ini semoga api cepat padam juga ya. Oke deh, baik. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan untuk gambarannya dari masing-masing daerah. Dan kita lengkapi dengan informasi sorotan ya di pagi hari ini ya. Nah kalau dari Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Komisi 13 DPR RI yang perkuat implementasi Pancasila di Pontianak. Dan informasi yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini untuk Anda pendengar terkait dengan hal ini, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan serta menghadirkan narasumber Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yang mana ini yang digelar oleh atau digelar di Universitas Negeri PGRI Pontianak, di mana anggota Komisi 13 DPR RI Sibarani melalui forum dialog interaktif ini mengajak memahami penguatan ideologi bangsa, dan ini untuk tidak berhenti pada penguasaan teori tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan bermasyarakat di tengah atau di tengah tantangan era digital. Dan Sibarani juga menegaskan bahwa tantangan kebangsaan ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Dan oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak, menyaring informasi, dan juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Dan sementara untuk Rektor Universitas PGRI Pontianak, Firdaus mengatakan bahwa masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu dia informasi yang dihadirkan dari Pontianak terkait dengan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak nih ya. Dan kita bergeser ke informasi lainnya di pagi hari ini ya. Dari Pontianak kita geser dulu ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan buaya yang terjerat di tambak warga Jawai. Ini telah dievakuasi. Seperti apa informasinya, Eca? Silakan.
0: Baik, sebelumnya seekor buaya muara yang ukuran panjangnya itu sekitar 4,5 meter dan ini juga ukuran bisa dikatakan raksasa ya, telah dievakuasi oleh tim respon cepat Balai Pengelolaan Kelautan Balai PK Pontianak setelah sebelumnya terjerat jaring di tambak milik warga Desa Jeluair, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, penanganan satwa terlindungi tersebut dilakukan untuk merehabilitasi kondisinya yang melemah sekaligus menjaga keselamatan warga yang ada di sekitar. Nah, peristiwa ini bermula pada saat buaya raksasa tersebut itu tersangkut di jaring di area tambak milik warga setempat bernama Romi yang mengetahui adanya reptil besar yang terperangkap dan berpotensi membahayakan warga yang berada di lokasi juga segera bertindak secara bersama-sama untuk sebelumnya mengamankan situasi awal. Nah, guna mencegah kondisi fisik satwa semakin memburuk, juga warga di sana bergotong royong untuk memindahkan buaya muara ke area yang lebih terbuka. Nah, setelah posisi buaya dikatakan aman, warga juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jawai Selatan agar mendapatkan penanganan dan evakuasi dari pihak berwenang. Nah, dari laporan kepolisian diteruskan ke Balai PK Pontianak yang langsung juga menerjunkan tim respon cepat bersama dengan praktisi ahli untuk berada ke lokasi kejadian. Petugas gabungan tiba di lokasi pada malam harinya untuk melakukan pengumpulan bahan keterangan hingga pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik buaya yang mulai memproses penurunan stamina ya. Dan seperti kita kutip pernyataan dari DRH Maulid Dio Suhendro ya, yang juga mengkonfirmasi dari petugas kesehatan hewan Sel Life Indonesia bahwa buaya muara tersebut kini telah diamankan untuk menjalani proses perawatan dan rehabilitasi ya. Dan langkah ini diambil sebelum nantinya satwa liar tersebut dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya yang jauh memang dari permukiman warga ini, Andre.
1: Oke, baik, terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas. Dan juga ini mungkin masyarakat juga harus selalu waspada juga gitu ya terkait dengan satwa liar gitu ya. Dan ini untung bukan yang bilang ini ya, Ece ya. Kalau aku chat ada yang marah nggak gitu ya?
0: Ini benar-benar buaya, karena di sana juga sering terlihat penampakan buaya. Jadi tetap hati-hati, terutama bagi masyarakat kita, terutama yang di daerah pesisir ataupun juga sekitaran sungai sana. Pak ya.
1: Oke, baik. Bukan buaya ya, oke baik. Oke, kita lewatkan informasi itu. Sekali lagi terima kasih banyak Eca untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sanggau. Kita akan simak informasi lainnya di pagi hari ini. Kita akan simak informasi terkait dengan BKPSDM Sanggau. Ini larang P3K merangkap pekerjaan lain. Nah, seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
4: Iya, betul sekali Andre, di mana Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau Anselmus menegaskan aparatur yang ingin merangkap jabatan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan. Karena ketentuan tersebut menjadi syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seorang menerima tugas atau jabatan tambahan. Ia menjelaskan aturan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah mengatur secara jelas larangan merangkap pekerjaan. Larangan tersebut juga diberlakukan agar P3K dapat fokus menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Di aturan sudah jelas bahwa P3K tidak boleh merangkap pekerjaan, karena ketika seseorang menjalankan lebih dari satu pekerjaan, ada kemungkinan salah satu tugas akan terabaikan. Menurutnya, P3K direkrut sebagai tenaga profesional yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai bidangnya. Nah, oleh sebab itu, setiap P3K dituntut untuk memberikan kinerja terbaik pada tugas yang telah dibebankan kepadanya. Seperti yang disampaikan dan juga ditegaskan oleh Bupati Sanggau, yang bersangkutan harus memilih. P3K juga harus fokus pada tugas utamanya sebagai tenaga profesional yang menjalankan fungsi pelayanan sesuai dengan penugasannya. Lebih lanjut, Anselmus juga menerangkan penugasan tambahan hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, seperti pengisian sementara jabatan yang kosong melalui penunjukan pelaksana tugas atau PLT. Namun hingga saat ini ketentuan yang mengatur P3K untuk mengisi jabatan semacam itu belum tersedia, sehingga hal tersebut belum diperkenankan dan harus tetap mengacu pada aturan yang berlaku, Andre.
1: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke informasi lainnya, kita ke Entikong ya. Kita akan simak informasi terkait dengan narkoba di Kembayan. Tiga pelaku diamankan. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
3: Iya, rekan Andre. Kalau dari Entikong perbatasan, informasi yang pertama ini dari narkotika ya. Lebih tepatnya Polsek Kembayan berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam 4 bulan terakhir. Dari 3 kasus itu, 3 pelaku diproses hukum. Kapolsek Kembayan, Ibtu Hudson Sihaan, merinci 3 kasus tersebut terjadi di bulan April, Juni, dan Juli. Dari 3 perkara itu, 3 pelaku yang diamankan yaitu berinisial D, AS, dan GHN. Hudson menyampaikan terungkapnya 3 kasus ini mengisyaratkan masih rawannya Kecamatan Kembayan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Dia pun meminta para orang tua agar lebih peduli terhadap pergaulan anak-anak mereka di luar rumah. Dan dia juga menambahkan Indonesia sedang mempersiapkan generasi muda untuk menjadi generasi emas di tahun 2045. Generasi emas tersebut sulit dicapai bila generasi mudanya saat ini terjerat narkoba. Andre.
1: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Entikong. Dan kita bergeser ke Sintang ya. Kita akan simak informasi terkait dengan Pekan Gawai Dayak Sintang 2026, pesta budaya yang menggugah selera dan menggerakkan ekonomi lokal. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
2: Iya, baik. Sekedar informasi juga buat Anda yang mau melancong ke Sintang. Nah, saatnya sekarang ini. Sampai 2 Agustus aja 2026 ya. Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026. Di Rumah Betang Tampun Cuah Jerora 1 Sintang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga membawa berkah bagi para pelaku usaha kuliner lokal. Sebagai agenda budaya tahunan, Pekan Gawai Dayak menjadi wadah pelestarian adat dan tradisi sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan ungkapan syukur atas hasil panen yang diisi dengan berbagai ritual adat, pertunjukan seni, serta beragam kegiatan budaya. Tahun ini dengan tema merawat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Antusiasme menyambut pelaksanaan Gawai Dayak juga dirasakan para pelaku usaha kuliner yang memanfaatkan momen tersebut. Salah satunya ada Kak Ros Gemoy yang membuka kedai makanan tradisional di kawasan Pekan Gawai Dayak itu. Ia juga mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak lebih dari sepekan sebelum acara resmi dibuka. Kak Ros mengatakan ia menyiapkan beragam menu khas Dayak, diantaranya asam pedas, labi-labi, tupai rica-rica, serta berbagai hidangan tradisional lainnya. Selain itu, ia juga menyediakan minuman buatan sendiri seperti es cendol, teh es jeruk, dan tua. Ia berharap pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini dipadati pengunjung sehingga para pedagang dapat merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Antusiasme para pelaku usaha kuliner menunjukkan bahwa Pekan Gawai Dayak tidak hanya berperan dalam melestarikan adat dan budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Melalui kehadiran berbagai kuliner khas daerah, para pedagang turut memperkenalkan kekayaan cita rasa Dayak sekaligus memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap bagi para pengunjung. Demikian Andre.
1: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang ya. Nanti kita akan sambung kembali untuk informasi di pagi hari ini. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

0: Baik, pendengar kembali masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kami sambung kembali informasi di pagi hari ini, pendengar ya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan PDAM Sambas, pastikan pasokan air bersih Sambas tetap aman di musim kemarau. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Kabupaten Sambas memang yang untuk di minggu-minggu ataupun dikatakan juga sudah memasuki musim kemarau ini, intensitas hujan juga cukup minim ya, walaupun ada beberapa hari ini hujan sudah terjadi ya di sebagian wilayah untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini, tapi ya Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Kabupaten Sambas tetap memastikan baik itu ketersediaan dan juga pasokan air bersih bagi masyarakat itu tetap aman hingga terdistribusi lancar di tengah potensi ancaman intensitas curah hujan yang masih rendah yang untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, langkah antisipasi difokuskan pada sejumlah titik layanan itu mulai terdampak penurunan debit sumber air baku seperti di wilayah Kecamatan Tebas dan juga Kecamatan Pemangkat. Nah, untuk mencegah terjadinya krisis air bersih bagi para pelanggan warga setempat yang ada di sana, disampaikan oleh Direktur Perumda Air Minum Tirta Muara Ulagan Hidayat menyampaikan bahwa pihak teknis telah memetakan kawasan rawan hingga menyiapkan langkah mitigasi terukur agar operasional distribusi air kepada pelanggan dari masyarakat terutama tidak mengalami gangguan berarti selama periode cuaca panas berlangsung. Yang juga dikutip dari pontianakpost.com ya, di samping upaya teknis, Perumda Tirta Muara Ulagan ini juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat terkhusus pengguna layanan air bersih di Kabupaten Sambas agar dapat memanfaatkan dan mengkonsumsi air secara bijak demi menjaga keberlangsungan hingga kestabilan pasokan air bersama. Dan sebagai komitmen jangka panjang, pihak Perumda juga terus melakukan program peningkatan jaringan hingga juga perluasan cakupan jangkauan pelayanan air bersih ke depannya juga makin banyak masyarakat diantaranya di berbagai pelosok Kabupaten Sambas bisa terjangkau fasilitas air minum yang layak terutama di musim-musim seperti ini, Andre.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas, dan untuk di Pontianak di pagi hari ini menyoroti terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat ini menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Dan kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan bahwa penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Dan penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Jadi selain provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana, yakni diantaranya Kubu Raya, Ketapang, Sambas, Mempawah, Sanggau, Kayung Utara, dan kemudian Melawi serta Sintang yang sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap maksud kami. Dan di sini bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya. Dan Daniel juga menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Kalbar mulai tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026 sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Dan untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG Supadio Pontianak ini untuk terus memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan berdasarkan data dari BMKG Supadio per tanggal 27 Juli 2026 terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di 12 kabupaten. Dan dari data ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kubu Raya sebanyak 64 hotspot, kemudian Ketapang 56 hotspot, dan Kayung Utara 53 hotspot. Nah, itu dia informasi dari Pontianak untuk di pagi hari ini, untuk informasi sorotan yang berikutnya. Dan kita bergeser

0: ke Sanggau. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau dorong percepatan penyerapan anggaran 2026. Seperti apa informasinya, Cika? Silakan.
1: Baik, di mana pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong percepatan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 agar seluruh program pembangunan dapat terlaksana tepat waktu. Bupati Sanggau Yohanes Ontot juga menyampaikan proses pengadaan yang masih berjalan diharapkan segera rampung sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, sebagian besar pelaksanaan kegiatan masih berjalan sesuai dengan tahapan ataupun on the track. Namun, penyelesaian administrasi dan proses pengadaan juga harus dipercepat agar target pelaksanaan anggaran tetap tercapai. Ia juga menilai keterlambatan dalam proses pengadaan berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan pembangunan, terlebih kondisi anggaran daerah saat ini juga cukup terbatas, sehingga setiap program harus dijalankan secara efisien dan tepat sasaran. Ia berharap juga seluruh perangkat daerah dapat mempercepat realisasi anggaran tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku, karena dengan penyerapan anggaran yang optimal, manfaat pembangunan diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, Andre.
0: Baik, terima kasih Cika untuk informasi dari Sanggau dan kita bergeser ke Entikong. Kita akan simak informasi terkait dengan semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau. Seperti apa informasinya Faisal, silakan.
2: Iya, rekan Andre, pemerintah Kabupaten Sanggau mewajibkan seluruh perusahaan dari luar daerah memiliki kantor cabang di Sanggau. Kewajiban tersebut disampaikan Wakil Bupati Sanggau, Ibu Susana Herpena, usai pertemuan bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Keberadaan kantor cabang dikatakan Wakil Bupati Susana bertujuan mempermudah komunikasi dan koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Komunikasi dan koordinasi tersebut tambahnya sangat perlu dilakukan terlebih ketika perusahaan menghadapi masalah dengan masyarakat. Andrea dan juga rekan-rekan, selain menjadi tempat komunikasi dan koordinasi, keberadaan kantor cabang juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Terkait keberadaan kantor cabang ini, imbuh Susana, pemerintah daerah masih menunggu regulasi untuk dijadikan acuan. Nah, Andre, itulah informasi yang kedua dari perbatasan Antikong ya. Bahwasanya semua perusahaan luar wajib memiliki kantor cabang di Sanggau ya. Dan apa ya, bukan cabang buaya ya Bang Andre.
3: Belum selesai ya bahas buaya.
0: Belum ya. Ya pasti ya itu ya, wajib harus punya kantor ya. Jadi biar tidak
3: koordinasinya.
0: Dan juga ya biar tidak kena ghosting ya, ibarat katanya gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung datengin tempatnya gitu.
3: Buaya nggak sih yang suka ghosting?
0: Balik lagi ke buaya nih ya. Oke, mungkin satu informasi terakhir dari Sintang ya. Kita akan simak juga ini terkait dengan kejar tenggat penghentian open dumping DLH Sintang ini kebut penataan TPA Nenak. Seperti apa informasinya, Dewi? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andre. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitary landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada 31 Juli 2026, namun pihaknya sudah berkomitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur, serta sarana pendukung lainnya. Hal itu dikatakan Siti Musrika pada Selasa 29 Juli 2026. Ia menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar, dari total tersebut 2,1-nya telah terpakai atau sudah dimanfaatkan. Sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengolahan sampah yang lebih ramah lingkungan. Peralihan menuju sistem kontrol landfill diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengolahan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Andre dan teman-teman informasi terakhir dari Sintang.
0: Baik, sekali lagi terima kasih juga Dewi untuk informasi dari Sintang sebagai informasi penutup ya. Dan sekaligus juga kita tutup ya pembahasan tentang buaya di pagi hari ini. Ya pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih untuk Eca yang ada di Sambas.
5: Ya, terima kasih kembali.
3: Okay. Itu terpana buaya nih kayaknya.
0: Dan juga Cika yang ada di Sanggau, terima kasih.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
2: Siap, rekan Andre, Kamis.
0: Baik.
2: Kamu manis ya.
0: Kamis manis ya. Oke, dan juga Dewi yang terima kasih juga yang ada di Sintang ya.
1: Ya, terima kasih semuanya, Kamis optimis.
0: Oke, okay. Okay, baik, dan untuk pendengar kita juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini pendengar. Untuk kabar dari Kalbar dan nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami harus akhiri untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, pendengar, telah kita ikuti kabar dari Kalbar. Nah, kita menantikan warta berita sentral.

Ya, jatuh cinta kan harimu dengan penuh kebaikan. Maka kebaikan itu akan membuatmu jatuh cinta setiap hari. Oh ya, mungkin. Kita rangkai informasi berikutnya pendengar dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Pegadaian Tegra Indonesia. Seperti apa informasi-informasinya, kita nantikan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu.